0: duvorang undang-undang tay RUU pinahantoy idun Sabah. Montok mamanto do sistem kondangan Sabah om lagi mangiho kapatutan do tuhun ginumuan iumohigan isibo undang-undang om adat do kotiomus ajamin. Iyo na po nga RUU pewarisan harta orang Islam duwang ibu duwang padam onom om RUU ku tuhun mamasok pogun duwang ibu duwang padam onom. Minabawa si Montili Kapalintan, kinaisanon om pamuhaminan, Datu Dr. Muhammad Arifin, Muhammad Arif, RUU kagumpit doku tuhun mamasok pagunduwang ay budwang padamonom sa bagihang kisususan idpinggi saman papabakas om papoin sabat ning kokoton do kotinanan no komoy. Namot montok RUU pewarisan harta orang Islam duwang ay budwang padamonom sa bagi iho di koiso nagiid Malaysia kituduvan menguhud om papisamo penoinaan ko patungkusan. Montok mangiho ko sa kapatutan da walis sa binodo tinimungan tonga bohingkang miaga da tanak no duanan mohoing o mizyo imo maguno katiho musdo o gompi. Kapobian ko gompit kahasan nga tinodo montok mangivad kaantakan pagkukupan kuma kotos om kapatutan kuma bogizan di kikapatutan kotoy mo do kotos tungkus. Namot diho kinapahantasan do rang undang-undang RUU ku tuhun mamasok pogun duwang ibu duwang padam onom om RUU mohoingon uvang mohoingon tuhun mamasok pogun om mohoingon kampung duwang ibu duwang padam onom kinamoy sabagi hang teponsol montok mamantod do kalalahan o kondangan adat id Sabah. Minabaw si mohoingon kapayhan APCO Malaysia Dr. Peter Junior 19 kapangin baguvan diho popotonda dingkay poguhudan di hobi kababago ohud am kiva inuhi. Papangko biho do paguhudan mahik inuhud ning kakoton do kut kapay maganan do loyal tun mamasok kaponjulan proceeding paingimpaw teknologi om nagi guys tonudon paintahang kogampit to guvangon do mohingon kampung o mohingon tuhun mamasok pogun. Namot montok RUU mohoingon uvang mohoingon tuhun mamasok pagun na mohoingon kampung duwang ibu duwang padam onom minabawa si sido RUU diho papatonda dingkay hobi atahang kogampit mamadadi toguvangon timpu kotainan kotulan kayman om pamupusan pinamodo dizan do buan tuhun magigizon. Nangatag na gii Dr. Peter na kapunjulan ababasan panakan sigil kompetensi om kapay maganan mahik na institute pingudan ku tuhun mamasok pagun montok manghiyokozo na kapunjulan undang-undang kapabaguliti da avasi kapanaon. Poing kapason da PDRM Sabah o kalaja mangipop pangaputan panakan vaig aiso kasagaan o manguzas hinominon pinava aiso kasagaan toy setinggan it kinaisonon ala mesra gisom telipok. Minabawa si guluan pulis Sabah Datu Jauti Dikun kalajak misampu songavian do kopisan vaig Sabah dio susutonon do penuhian tikit tadaw montok manghiokozo do aiso pangaputan mahik do tinganon.
1: Pihak PDRM bersama dengan jabatan-jabatan lain, terutama sekali jabatan air, jabatan listrik, sedang melaksanakan operasi membentras ini penyambungan haram air, yang mana telah bermula pada 15 hari bulan ini, dan kita telah membuat pemutungan ke atas banyak saluran air yang dibuat secara haram, dan dia akan dibuat secara berterusan.
0: Nabos di Datu Jauti iti it kapayhan kapabalan di kapongoh pitibungan buhanando guluan pulis Sabah it kota Kinabalu. Minabos si dog isambay no diti apat tuhun itinan pinata kuminado kopisan baig Sabah montok hang undang-undang. Kalaja diho nga papagampit nagi da pamulisan hamin si Van it kinesanon hinominon pinava aiso kasagaan.
2: Apal Tony Bo Tarao Bino.

Nopihi kota hungopod Wuhan kotu monikit taun sebagai tadau piombo hutan son binaun. Tambah hut nopunga songhun imi ho toko hansanon, dopo popi susuzan toko manak penuntudukan i ouhi, om tomoy mo itoning do toko, songyan do min sodu okinau bangan suwai. Bos do tuhun, songhun tambah hut tomoy mo itoning do toko, songyan au momohizo o binaun. Nung kovang nopunga ineng tutunan do toko, iki timpu miampai do toko songyan on siko nopo. Na, tambahut na po nga ikibaw pionitan sunduvan ihobi ahom om kitanggungan tagazo domoni dong datakaw paino. Katawadan may pay pinggisaman om inuhi sabagi tambahut. Katabian tadaw tambahut son binon mantara RTM teman setia anda.

tapi naik kong abin naik kot na lina mai sangyan ko ngod hozo ngabi di tangah salok kani popo hikang datinan mamungusat datinan do babay no masa dati do mengkondok kondok kota hodan sokodung dia su tiba petimpu diti na pengko dati ko suban data vando tada ubay no kodfong pada mimo vani tiko tu penong dongo subab minsa sedap om dongo sedap mia gana po umasam mia pai tinggod ADP pio kini zanon mia pai tongus lagi na awi hogod mia gadi na piu manan toko di pio sedap teko tadao di nakatahi mia gadi ko niam di pio kini zanon toko tegu vang da ko zuvo taban na mia gadi ti pengko po tapi naik ko umasam iti na aw imani hambus taduk duk na po na om pasovan tapi na ida temay mo mi ngat-ingat hobi na kozo da sengyan day tindahanon papapanaw da kulita may ampay gontab hinasud vong padam tahu darja celsius da tasibo om takabas tahong padam apat darja celsius iyo na kozo van da tavan da tadaw bay no tapi na iko ino tay mo nagay mantad itya kopisan mangintong kozo van tavan tay ko met Malaysia tumiyamos dead ka sa himbaan boss kanasan untuk di anangan do hozo di Cosmas Chin kotumbazai no ansan do his ginavo num koiho tanud tanud do hozo di

愿忙碌的日子里总有一份温暖陪伴，愿平凡的生活处处都有小确幸。沙巴 VFM， 你的凉拌。

حي على الصلاة. حي على الفلاح.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Yan Akbar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan makalah siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Akbar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum kawan, salam Malaysia. Mudah-mudahan yang nabar. Kita semua lagi ke Muab tu. Tak serang sama lah banyak. Dina akan demangi ke Muab tu 25 Julai 2026. Masuman kau suku safar 1440. Wow, Ijrah lah Sabtu. Kamu tu kita bersama di JZ. Kok ngabut na jam 6 kang kamu waktu. Kok tarung-tarung minggu tian abar. Ian buat bi sihat pan. Boy na mangan. Kok aku rungai na suruh aku tu dinakan. Tapi betiru kita pengen berajamu biasa nanti kok. Setiap lo Sabtu kok saat ini kita kakak lagi pengen silang budaya eh. Jadi betiru unik ni berajamu kita akan bersilang budaya kok Asyik FM. Tapi sekejap lagi kang lah. Lebih kurang telur 15 minit ke muap kita akan bersama kok Gai. Kok unik ni kok kita selalu minta tak sabar tu kita pengen etnik-etnik ti kok. Betul kita akan ngerati lah kang kok jomo dembilamu kok. Jomo asli dembila Semenanjung. Kita akan bercerita kok gai kang. Tapi kang lah. Kau minggal lah cerita ni kan. Beli bersama kok kami. Tapi para jomo untuk kami ngerati yang barat ni. Yang barat kok kami pakai bahasa Melayu lah tek kok. Tapi bian kok bian ban agak baik kang kita akan bersama tak jam telus 15 minit ke muap kang. Jadi kita akan bersama kok gai kang sebelum ti kita akan berhenti lebih kurang dalam telus 45 begilah sebelum azan asar kok. Tapi pian kok pian pan dinakan terus jumpa sama kok kiti kok pan sebenarnya kungsi lah kong kok kam dinakan sebagai panduan muslim kok muslimat. Kita sama-sama akan mengkali azan asar lebih kurang tak jam kiti sama-sama akan mengkali azan asar tak jam telus 47 minit ke muap untuk kawasan kota Kinabalu kok pan kawasan-kawasan anda sama waktu engkau ni. Jadi terus jumpa sama kok kiti kita akan bersama kang tak jam telus 15 minit ke muap kiti sambil dodo bahasa ti makai bahasa Melayu ti kang dok kiti serati warak jomo kok sekajap jo nyak betau pan kok. Jadi kita berdek dok engkau lagu kita serah rasma warak kemudin nginikah kau berubah tak seran sama alapana.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 Norwa Plan Strategik Jangka Betah Anung Gantian Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2010-2025 Engkau tema Mensekot Selang Malap Mutu Ko Ngeloot Kejayaan Bersama. Itu terposok nu malap penguasaan dui bahasa untuk malap penggunaan ling Melayu ko ling Inggris. Tak peringkat sekul terposok nu pemelaanan nilai ko kurikulum secara berperingkat.

0: ketika nanti. Dan apa pun, jom kita sama-sama untuk berkumpul. Mari ramai-ramai untuk rakan-rakan kita. Kita dengarkan rakan-rakan kita. Empat kira ada mana aja mau ada dengarkan Aisyah FM. Untuk masa ni silang budaya. Mari untuk kita bertemu suara. Untuk kita stesen berkembar. Untuk menerusi silang budaya bersama rakan-rakan setugas kita di Sabah VFM ketika ini. Agaknya. Dan hello.
1: Hello.
0: Tu dia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar?
0: Khabar baik. Kita sentiasa baik, sentiasa sihat, sentiasa ceria, senyum-senyum sentiasa ya.
1: Alhamdulillah, semangat tujuh minggu.
0: Kenalah semangat. Orang lain bercuti, kita ni kita lebihkan cuti kita dengan kita berkonti.
1: Betul juga tu kan.
0: Dan sebelum saya takut salah sebut, Hazy ke?
1: Easy.
0: Laili ke?
1: Boleh panggil je Hizi ataupun Z, senang kan?
0: Hizi ke? Tapi ya, saya lebih manja panggil Z lah. Saya je Z tau, yang lain jangan panggil Z, okey?
1: Semua janji. Janji tak ditepati lah. Laila, Laili kan?
0: Nampak.
1: Laila dan Laila.
0: Laila Majnun tau. Ini Laili lah. Okey, apapun salam perkenalan daripada Aisyah FM untuk Z di Sabah VFM. Terima kasih kerana kita sudi, orang kata sebagai stesen berkembar, untuk kita bertukar menerusi silang budaya. Kita berkongsi berbagai budaya, apa ni, suku, kaum, makan dan sebagainya. Dan tak lupa untuk hari ni, memang tajuk memang menyengat lah juga Z.
1: Betul, saya pun macam tak sanggup darah saja macam terlalu banyak info-info yang saya nak tahu sekejap lagi ni. Tak sabar tau.
0: Kau jangan terkejut sangat bah. Takut nak cerita tu pun. Aduh, risau.
1: Tak, sebab kan kalau kita tahu kan selalunya kalau BFM kan kita guna bahasa bahasa etnik sini kan. Bila dekat silang budaya ni kita paksa menggunakan bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. Jadi sebenarnya takut-takut juga ni.
0: Tak apa. Andai ada kita bercakap termasuk bahasa kan? Yang orang kata orang faham, tak apa, jangan risau. Okay, yang penting boleh. Kita tahu.
1: Okey, difahami.
0: Seronok juga. Kita walaupun di pertama kali rasa macam dah 10 tahun kita kenal ya.
1: Kan?
0: Saya ada yang cemburu ni. Okey, mari kita tukar tempat lah dalam satu sini.
1: Kita tak pandai lah bahasa orang asli.
0: Kita belajar pelan-pelan. Okey, baiklah Zee. Kita terus kita ke apa nama ni, ke topik kita. Menerusi ruangan stesen berkembang. Ya, di sana Sabah VFM dengan juga Aisyah FM. Dan sangat beruntung kita pada hari ini kita berkongsi berkenaan dengan apa Zee? Kita punya topik yang menarik ni.
1: Tentang berkabung masyarakat suku kaum orang asli Temiar. Berkabung. Takut. Okay,
0: berkabung. Takut. Sabar. Belum saya baca mantra lagi dah. Dah Zee takut. Sabar.
1: Okey, saya pun nak tahu. Pendengar semua pun mesti lagi lah nak tahu kan.
0: Nak tahu ke? Alamak, saya malu lah nak bagi tahu ni. Tapi tak apalah sebab saya tak nak malukan keadaan. Okey Zee. Saya serius balik ya.
1: Okey, kita serius lah. Rasanya kita selalu rupanya kita dua orang ni sama lah kan. Teruskanlah.
0: Memang betul lah, kita memang ditakdirkan ada jodoh di situ ya. Okey.
1: Teruskan.
0: Balik kepada rakan-rakan Sabah VFM dan juga Aisyah FM untuk silang budaya melalui stesen berkembang untuk hari ini. Kita bercakap berkenaan dengan pantang larang adat resam ataupun adat kematian berkabung dari suku kaum Temir. Ya, langsung rena. Ada bunyi sikit lah.
1: Macam sebut tadi?
0: Ada bunga-bunga. Temir ataupun Temia.
1: Okey.
0: Saya nak cakap, apa ni, Ilok Gah tu apa khabar?
1: Ilok Gah.
0: Ya?
1: Gah.
0: Ilok Gah.
1: Alap Bana.
0: Gah. Galau.
1: Abar alap.
0: Okey. Saya belajar sesuatu.
1: Okey.
0: Baiklah. Sedikit perkongsian. Awal sangat bagi intro ya. Berkenaan dengan pantang larang ni tadi, kita tahu bila berlaku ataupun semasa atau selepas berlaku kematian, kita semua kaum keluarga terdekat ataupun penduduk kampung lah di kampung tu sendiri ya, tidak dibenarkan menghias diri. Iaitu mereka nak bersolek, nak pakai gencu ke merah hijau tu tak boleh. Tak boleh sekali-kali. Ataupun mereka berpakaian cantik tak boleh juga.
1: Tak boleh.
0: Dan juga tak dibenarkan menyanyi lagu sewang atau apa-apa lagu, termasuklah nak, walaupun nak menari pun tak boleh. Zee, Zee jangan macam tu. Zee kan,
1: macam kita tak boleh lah kan, macam nak ketawa-ketawa macam ni.
0: Bukan apa dia pantang, kita takut pantang larang tu bila dah macam kita melanggar pantang larang atau adat tu sendiri, mungkin takut apa-apa berlaku pada pada orang kampung dan sebagainya.
1: Oh, macam tu.
0: Dan juga orang luar tak dibenarkan bertandang ke kampung di mana berlakunya semasa kematian tersebut. Jadi macam tu,
1: orang luar dari kampung tu lah maksudnya.
0: Iya, tak mereka bertandang nak tengok ke kenapa pun tidak dibenarkan. Itu di antara pantang larang yang kuatlah oleh masyarakat orang Temiah sendiri sebenarnya, Zee. Untuk kita info Zee lah juga untuk rakan-rakan. Manalah tahu tengok. Yang baru kata
1: hilang kaum kata-kata Temiah ni kan.
0: Jangan hilang kata-kata ni. Ini baru intro, Zee. Sabar, saya tak.
1: Macam sekejap tu masa 15 minit tu kan. Okey, teruskan.
0: Itulah dia. Jadi di mana tempoh berkabung ataupun kita panggil tenmor tadi ya. Tempoh berkabung atau tenmor. Kalau dulu kita sampai, diorang ni sampai sehingga 3 bulan tau. Sekarang paling lama pun sebab ada perubahan maklum lah kan. Bila kita dah masa tu dah berubah dan beredar sebagainya, dia paling lama pun 1 bulan lah kita bagi. Satu bulan tempoh berkabung tersebut. Dan masa berkabung sehingga masa buka pantang ada makan lebih kurang 7 hari yang dipanggil hari menujuh. Jadi daripada hari menujuh tu, ahli keluarga si mati akan pergi ke kubur dan untuk ziarah, juga berpesan-pesan kepada rohnya supaya tidak mengganggu ahli keluarga dan penduduk sekampung. Begitulah dia. Untuk sedikit daripada informasi. Dan juga dalam masa orang kata tujuan diadakan menuju tu tadi, dalam tempoh ni lah si roh mati ada bersama keluarga. Yalah, itu ikut ada kepercayaan antara kita pun ada juga kan. Dalam betul. Tempoh kematian tu macam kan. Dan juga ataupun kita panggil masa tu Tok Hala ataupun Bomoh, dia juga akan berpesan kepada roh si mati supaya tidak mengapa-apakan penduduk, dia tak kacau penduduk yang lain, orang kampung dan sebagainya. Dan jangan tinggalkan bala dan terus pergi menghadap pencipta Tuhannya. Dia macam itulah. Kita nak pantang larang tu banyak sangat yang kena jaga. Dan juga buka pantang ada juga ni. Buka pantang dia lain pula. Kita panggil Taiwan Perk ya. Nampak saya ni baru belajar juga.
1: Macam bahasanya.
0: Kawan penerbit saya.
1: Terbelit lidah.
0: Itu sebab tu kalau sekali cakap memang tak jadi. Sebab berkali bercakap saya takut jadi bahasa Jerman.
1: Okay? Tak apa. Kita dengar dua kali.
0: Kita belajar.
1: Okey.
0: Dan juga maksud yang dikabarkan sebagai buka pantang atau Tavern Perk tadi, keluarga melepaskan rasa sedih, rindu terhadap si mati, di mana semua ahli keluarga dan penduduk sekampung dibenarkan untuk berdandan, berpakaian baru dan juga cantik.
1: Boleh pakai gincu sudahlah.
0: Tempoh tu.
1: Boleh pakai gincu sudah time tu.
0: Dia sebab lepas hari daripada tempoh tu kan dah habis pantang tadi. Jadi semua ahli keluarga tadi dan penduduk di kampung dah dibenarkan untuk kemas-kemas nampak cantik, dan barulah orang luar dibenarkan untuk datang berkunjung ya, menziarah ataupun menziarah keluarga si mati. Jadi itulah dia. Dan ahli keluarga serta penduduk kampung boleh menyanyi lagu sewang-sewang serta boleh menari dengan tarian sewang sah haja.
1: Sewang gitu. Nanti saya Google tarian sewang tu.
0: Nampak. Nak menari depan Zee tak boleh.
1: Kan.
0: Zee tak nampak ya.
1: Betul.
0: Okey, jadi mungkin kalau saya dah apa nama ni dah bercakap cerita, berkenaan kan? Dengan ceritanya ni, kita rehat dulu Zee. Okay. Bagi saya nak minum air, kita dengarkan lagu. Kena sabar-sabar. Macam tak sabar nak dengarnya seterusnya kan? Ya.
1: Orang mau cerita lagi.
0: Okey. Itu pasal. Okey, jom terus kita bersama dengan Ray Media dengan lagu Bunga. Okey, jom. Moi no moi. Lain daripada lain. Sawah VFM dan juga Ashik FM.

0: Ya, Denangan Dial dengan lagu yang bertajuk Bunga.
1: Bunga, memandangkan bunga-bunga sedang bersiaran untuk masa ini sesuai dengan bunga-bunga yang ada ya. Sabah VFM dan juga Asyik FM, bunga kembang dua, kembang kuncup lah.
2: Kembang mewangi.
1: Ya, kembang mewangi ketika ini bersama menerusi stesen berkembang untuk hari ini. Okey, baiklah. Kalau tadi kita dah dengarkan adat daripada suku kaum Temiah, mungkin Zee juga ada perkongsian. Jadi kita senang tak macam, oh kita dah tahu lah apa nak bagi pada Zee sekarang. Okey Zee, saya bagi pula Zee. Macam mana Zee nak berkongsi dengan apa cerita yang menariknya di Sabah VFM?
2: Baiklah, untuk semua pendengar yang mendengar kita sekarang ni kan, tadi kita bercerita tentang berkabung masyarakat suku kaum orang asli Temiah. Sekarang kita cerita pasal suku kaum Bajau. Jadi kalau kita sebut suku kaum Bajau ataupun etnik Bajau ni, sebenarnya merupakan etnik kedua yang terbesar di Sabah lah. Betul. Jadi di Sabah ni, etnik Bajau ni sebenarnya dia sinonim dengan orang yang beragama Islam. Jadi seperti Melayu jugalah dalam beragama Islam kan orang bilang. Jadi secara dasarnya adat yang berkaitan dengan kematian kaum Bajau ni juga berlandaskan ajaran Islam. Namun terdapat adat tersam tempatan lah yang ditambah. Jadi sebagai contoh yang boleh kita kongsi dengan semua pendengar pada hari ini, mungkin ada yang pernah dengar, ada yang pertama kali dengar, ataupun wow, kan. Jadi kami ada panggil satu, kami panggil di adat ni dipanggil sebagai ngeduang.
1: Ngeduang.
2: Okay. Sebenarnya kalau kita tengok duang ni dekat Bajau ni kan, dia sebenarnya ada banyak jenis duang, tapi apabila dia berkaitan dengan pasal kematian, dia dipanggil sebagai duang rumah. Duang rumah. Jadi duang ni sebenarnya dia disediakan oleh tuan rumah lah maksudnya, ataupun ahli keluarga si mati, untuk disedekahkan kepada tetamu semasa kenduri arwah kematian pada hari ke-7, hari ke-20, 40, ke-100 dan juga genap 100 kematian dia. Dia macam dia disimpan dia disimpan dalam satu tempat. Kalau dulu kita panggil dia tempusa, tapi sekarang kan orang selalu beli je yang macam raga-raga tempat simpan tu kan. Dan di dalamnya disimpan makanan-makanan tradisional orang suku kaum Bajau seperti penjaram macam tu, makanan-makanan lah. Jadi dia akan diberikan kepada orang-orang yang datang. Kadang-kadang sebenarnya selain daripada tu juga orang macam orang luar kan, diorang juga boleh sediakan duang, kiranya menolong keluarga si mati. Dia dipanggil sebagai duang tampu. Dia ada istilah tolong menolong lah di sini. Di mana ya betul, dia disedekahkan oleh tetamu yang menghadiri kenduri arwah pada hari ke-7, 20, 40 dan 100 tadi, dan juga genap dia punya setahun. Tampu tu bermaksud bantuan. Maksudnya dia orang dari luar, dia orang akan menolong, dan tetamu tu yang akan menolong.
1: Jadi, itu betul. macam dialek Bajau lah kan. Kita umpamakan sedekah lah bila kita bagi pergi ke tempat tempat si mati, kita bagi sedekah pada keluarga dia. Okey, baik, faham. Jadi itu yang panggil duang tu.
2: Betul. Jadi duang ni merupakan amalan lah, menyediakan dan mengagihkan hidangan tu semua kan. Sebenarnya dia masih lagi dilakukan sehingga kini, tapi ikut kemampuan pada keluarga lah. Kadang-kadang ada keluarga yang sekarang kan macam ikut kemampuan. Kadang-kadang ada yang just mau beli macam kain pelikat macam tu sebagai tanda kan. Kadang-kadang tu sebagai juga cara dia macam apa kita panggil lah, kita ibaratkan apa yang kita beri itu akan diberi kepada yang si mati tadi. Kira sedekah lah gitu. Macam tu
1: sedekah. Okay.
2: Gitu
1: saya dapat dah.
2: Jadi orang bilang dia bukan je sekadar tu sebenarnya, nilai yang diwariskan sebenarnya melalui adatnya sebenarnya bukanlah sekadar menyediakan makanan, tapi dia lebih kepada mengajar kita tentang keikhlasan, saling hormat, kongsi rezeki, dalam masa yang sama juga mengeratkan silaturahim, ikut kemampuan lah kepada keluarga. Tapi masih diamalkan sehingga sekarang. Itulah kita
1: panggil Duang.
2: Alhamdulillah. Betul.
1: Jadi mudah penyampaiannya sebenarnya.
2: Betul.
1: Kalau kita ikut daripada segi dialek kita masyarakat masing-masing, itu membuatkan kita kurang nak faham. Tapi bila kita dah ada pencerahan dalam orang kata dalam bahasa Melayu itu sendiri, dia jadi mudah sebenarnya ya. Jadi itulah keunikan masing-masing untuk kita kongsi sebenarnya ni. Kalau betul, macam masyarakat orang asing mungkin yang tak ada apa nama ni, tidak beragama, tapi di antara pantang larang, walaupun dalam lima keluarga seorang masuk Islam pun, dia tetap mengamalkan pantang yang sama. Kalau masyarakat dan orang asing timia ada rasa yang lain.
2: Maksudnya masyarakat orang asli pegangan dia sudah ada yang Muslim, ada yang masih pegang kepada adat yang lamalah.
1: Betul-betul. Walaupun katalah dalam lima orang ahli keluarga ni seorang saja masuk Islam, tapi adat dan pantang tu tetap sama mereka lakukan. Kalau lainlah, kalau dia apa meninggal dalam keadaan Islam, itu berbeza. Tapi kalau orang kata yang lain tu bukan, pantang larang tetap diikut seperti biasa.
2: Betul. Itulah keunikannya kan. Setiap etnik yang ada di Malaysia ni, orang bilang kan, biarpun perbezaan-perbezaan inilah kan yang mengeratkan kita sebenarnya kan. Oh, kita macam saling memahami kan.
1: Betul.
2: Banyak yang kita faham di situ. Macam kalau dekat Sabah pun macam tu juga kan. Ada yang orang dalam satu keluarga tu kan, ada yang berbangsa Kadazan, Dusun, Bajau, Murut. Itu pun berbilang bangsa dan berbilang agama, tapi masih lagi boleh bersatu, saling memahami dan hormat menghormati.
1: Tapi kalau Zee, kalau di Sabah kan, ada tak orang kata Bajau berkahwin dengan Kadazan ke?
2: Ramai.
1: Ada tak yang ada campuran sekarang ni?
2: Ramai.
1: Nampak tak? Orang kata semakin moden, semakin kita nak, apa orang kata, banyak tak kemajuan teknologi, perkahwinan campur tu sudah ada kan?
2: Sebab tu lah orang bilang kan, kadang-kadang kan kalau orang lihat Sabah kan, orang tengok yang perpaduan mesti Sabah. Sebab sebenarnya di sini terlalu ramai asimilasi. Macam toleransi antara satu sama lain tu kan, salah satu disebabkan adalah perkawinan di antara etnik-etnik itu sendiri.
1: Baik. Bagus, bagus. Sesuatu yang menarik kita belajar pada hari ini, Zee. Ya?
2: Betul.
1: Dengan budaya semua kan. Jadi kita dapat dah sesuatu di situ ya. Lepas ni kita akan buka buka table, kita minum kopi. Okey, baiklah Zee. Secara keseluruhan ya, kalau kita ikutkan berkenaan dengan masyarakat saya cakap dengan Temia tadi ya. Kesimpulan saya boleh bagilah untuk ni, di mana pantang larang sukam Temia ni agaknya sudah banyak berubah kerana mungkin kita tahu peredaran masa, macam Zee tadi kan. Peredaran masa dengan segala macam moden yang dah berlaku. Sebagai contoh tadi, kalau berkabung dipendekkan kerana ada sebabnya. Kalau dulu tempoh 3 bulan ya, sekarang dipercepatkan kalau 1 bulan disebabkan ada kekangan di atas ahli keluarga tu sendiri. Mungkin ada yang bekerja jauh. Bekerja jauh, kerja di luar bandar ya. Dari kampung balik ke bandar bukan satu yang mudah, tahu tak, susah dapat cuti dan sebagainya. Dan juga daripada faktor kewangan juga menjadi punca kan. Yalah, dah bila kerja di bandar dan tempat-tempat lain, kewangan pun jadi salah satu untuk nak, kalau nak balik bukannya mudah ya. Nanti nak kena bagi sumbangan segala macam, takut susah pula. Dan juga yang mungkin ahli keluarga yang duduk berjauhan, itu salah satunya. Jadi walau macam mana pun, bergabung atau tenmor tadi masih diamalkan, tetapi bomo ataupun tempoh ataupun jangka masa berkabung tu ada kalanya terpaksa disingkatkan kerana atas sebab-sebab yang dikatakan tadi. Begitulah dia kan, mengikut peredaran masa dengan keadaan moden sekarang ni, itulah dia tempo dia. Orang kata walaupun tak lama, sekejap tu memadai. Itulah adanya.
2: Betul tu. Selagi mana seperti yang kita jual, macam etnik suku Kambajau ni kan, memang semuanya lah beragama Islam. Jadi kita masih lagi berpandukan kepada yang satu tu kan. Cuma adat-adat tu cuma jadi sebahagian daripada hidup, selagi dia tidak bercanggah dengan kita punya kepahaman. Selagi tu kami masih lagi buatlah macam tu. Sebab orang bilang budaya ni merupakan satu akar kan yang mengukuhkan jati diri kita. Lepas tu warisan ni juga merupakan jambatan yang menghubungkan generasi, setiap generasi semua tu kan.
1: Betul.
2: Jadi betul. Perkongsian ni pun sebenarnya entah hari ini ni sebenarnya membuka ruang untuk kita lebih mengenali kan. Lepas kita lagi
1: betul.
2: Sikit keluar bahasa Bajo aku. Mencintai kadaza kazana budaya
1: aku
2: kita
1: tuh,
2: kan.
1: Aku dah tengok kau dari jauh.
2: sikit keluar bahasa aku.
1: Ya itu yang kita sebagai moy no moy, lain daripada yang lain.
2: Moy no moy, lain daripada yang lain.
1: Betul.
2: Kalau kami alap bana, bagus betul.
1: Alap bana. Bagus tu ba. Terbaik.
2: Astagfirullahalazim. Okey.
1: Sabar.
2: Baik.
1: Jadi itu dia sebagai kita dah cakap berkenaan apa yang kita harus amat kita ingatkan anak muda, semoga apa pun yang berlaku dalam kehidupan kita sentiasa menghormati, memelihara pantang larang adat resap di yang diwarisi oleh nenek moyang kita. Walaupun zaman semakin moden, nilai-nilai tradisi tidak harus dilupakan kerana ia melambangkan identiti, budaya dan jati diri sesebuah masyarakat. Jadi dengan kita amalkan dia juga menghargai adat serta pantang larang, dan kita dalam masa yang sama dapat memastikan warisan budaya terus hidup dan juga diwariskan kepada generasi yang akan datang. Jadi itu yang paling penting. Tak ada yang lama, tak ada yang baru. Adat resam harus kita sentiasa, orang kata, ikut zaman. Walaupun zaman makin moden, ia harus diikuti. Tak dilupakan.
2: Betul kan. Kita tak perlu kita orang bilang kita punya budaya tu kan, tak perlu malu, kita perlu keluarkan kan. Terima kasih juga kan sebab RTM mengeluarkan segmen silang budaya, di mana kita dapat bersilang budaya kan. Banyak yang kita pelajari sebenarnya selama ni. Hari ini pun kami sangat bertuah pendengar Sabah FM dan juga Asyik FM kan, kita sama-sama saling mengenali lagi kan. Alhamdulillah.
1: Setelah hari itu saya pergi ke Sabah FM, tak jumpa pula Z. Tapi tak apalah, mungkin kita tidak berjodoh pada
2: kan,
1: masa itu.
2: Kita berjodoh di online je lah.
1: Cukuplah sekadar
2: di ruang udara berkembang kan. Betul. Sedar tak sedar di ujung nampaknya.
1: Itu dah pasal saja nak cemburu kan, dia dengki sangat. Okey, tapi apapun kisah yang mengucapkan daripada pihak HFM, tim daripada Silang Budaya bersama penerbit Mizi, dan juga kita ada rakan-rakan penyampai radio Vicky dan juga Hardy yang berada di sini, sama-sama ingin, orang kata, ingin melancarkan segala pergerakan dan kita punya program Silang Budaya Stesen Berkembang untuk hari ini. Terima kasih diucapkan kepada Sabah VFM, yang banyak-banyak juga tim Sabah VFM, terima kasih banyak-banyak kerana kita sama-sama dapat dah sesuatu untuk hari ini. Dan insyaAllah kalau ada masa kita akan berkongsi dengan topik atau tajuk yang lain yang lebih menarik selepas ini.
2: Kan, harap-harap. Terima kasih juga bagi pihak Asyik FM kan. Hari ini kita mempelajari sesuatu yang sangat-sangat-sangat, orang kata, yang rasanya pendengar-pendengar Sabah BFM tak pernah dengar pun. Inilah pertama kalinya kami mendengar keunikan yang dibawakan oleh Asyik FM kan, dan juga Sabah BFM. Terima kasih DJ Laila. Aku susah lah
1: Laila Majnun.
2: Laila Majnun tu kan. Teringat lagu siapa yang Laila.
1: Okey, apa pun, terima kasih sekali lagi kepada Zee Sabah FM. InsyaAllah kita bersama lagi.
2: Bye.
1: Assalamualaikum. Bye-bye, jumpa lagi Zee.
2: Waalaikumsalam. InsyaAllah.
1: Okey, itu dia rakan-rakan.
3: Di sinilah suara bertemu suara.
4: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
3: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
4: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
5: Inilah Silang Budaya Radio RTM.
3: Stesen berkembang.
4: Suara bertemu suara.
3: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
4: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
3: Silam Budaya Radio RTM.
4: Satu negara, pelbagai budaya.
5: Satu suara, satu

Dina kan terima kasih kakak bersama ke DJ Z Dembangi Kemuap tu begitu si kita bercerita engko asyik FM go alo lomba nak cerita kan Dina kan susah bana kita go bio soling sama tu tegak kuling Melayu tu ratan bana rasa delak ti tapi bara jomo kita cubalah ko yang penting dekat mai kita belajar lah sama ni siok bana bantau silang budaya tu sebab dekat mai iko bana belajar ti ko ngerati budaya-budaya jomo ali ko ada bila mus menanjung telung pun bus station seiko-iko bara jomo station yang unta RTM tu kita bergabung untuk silang budaya kau kita belajar me kau ikut teratiti kadang-kadang kau tengok kita kita tengok gogong kau cuma para jomo bioso ling sama tegak kau ling Melayu ratan para sedelak ya tapi eno para jomo bioso nanti kau pian kau pian terima kasih dina akan dokon para aku sini sebagai panduan mengi kemop tu kita sama-sama akan berkali azan asar tak jam telu 47 minit kemop sekejap jauh lagi kau dina akan jadi kita setemukan dia nak kan kita kali lagu tu dah sebelum kita kali azan tak seren sama alah panas.

Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir nat orang Tuhan kau pan ngerjian sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkalai Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, banap, banap.
0: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, itu kami mengkalai siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran

Perancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 ngeruah Plan Strategik Jangka Betah Anung Gantian Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2010-2025 ngkot tema Mensekot Selang Malap Mutu ko ngeloot Kejayaan Bersama. Tu terpasang nu malap penguasaan dui bahasa untuk malap penggunaan ling Melayu ko ling Inggris tak peringkat sekolah terpasang nu pemelaanan nilai ko kurikulum secara berperingkat.

lekat Nya Boy Pakuku. Barat lagu lekat Tasoron Nurul Rizal. Mungkin kita jam 4.7 minit kemuap. Kakak bersama kau di Jay Z. Dia mangi kemuap tu. Tak torong-torong minggu. Lau Sabtu. Dinakan 25 Julai 2026. Bersama kau 10 Safar. 1440 Wau Hijrah. Ya nabar pi. Mudah-mudahan kamu Simon. Diam keadaan sihat-sihat. Tak lapar-lap jo. Kita pun live TikTok. Bawa dosik pasang ti. Terima kasih. Terima kasih. Yang hendak kita. Yang mekalai kita. Lekat merumah kau. Ya nabar bi. Yang buat bi kau. Kau undang bagi tu pengen nak kahwin kah kau? Ya lagi. Jadi sini kau sini berkali kita sini lah. Kau kita bersama kau Asyik FM di masa mensilang budaya sini kau. Kita bercerita kau gaya Wang Dalit ya nabar. Bangan dina kan tiang hendak kita lekat tak live TikTok betiru tu kok. Soro ku kakak lagi rungi-rungi tapi nyang ini kok pika yang penting bahagia jo lah, yang penting kita konti jo. Buat bioso jo, yang penting kita bahagia. Jo. Okey, pian ko pian terima kasih. Tak ada ganti pemaksud dan ganti jo yang hendak kita betiru. Kok hendak kita asli. Makma barat ni. Pian ko pian pan. Pian no untorong minggu bi. Yen no be buat bi. Yen buat bi torong minggu tu dina kan. Cuba sekam gungsi-gungsi dong kak Kitty. Lekat minggu kam kok yen be buat bi torong-torong minggu tu ingin pan kita ngerati. Cuba sa komen-komen bidok kita Kitty yang pun live TikTok vi good betiru yang tengah on di betiru tu. Cuba sa gungsi-gungsi bidok ingin pan ngerati. Ko aman aku nyawan pan si lah. Bok ni be teko kok be mangan si lepas saya sambung lagi kerja kok mentorong minggu kok. Siap-siap si sedio konti betiru no tu tak konti. Jo sajuk diam konti tu. Ko lebih-lebih lagi amun torong minggu jarang nya ikut jamu kerja ko yang kerja yang bagian ship pe joko yang kerja yang gay ko ship pe sanang na tea satu nya pe dua ko yang kerja ship dukan kami tu ami tu no kiti ko dinakana bersama ko kam semimon tapi siok pente jarang-jarang ko. Terima kasih kami yang buat bi cuba sa kongsi dok kam lekat minggu kam yang buat bi kongsi dok kam ko kiti tembangi kemuat tu sambil-sambil kita masang lagu betah lagu bawah tak torong-torong minggu tu. Tapi sebelum kita kongsi kok kamu aku ngerita-ngerita angkam lah yang sekarang tengah terjadi. Tengah berlaku barat jomba kok. Tak festival festival Jom Malaysia at Sandakan. Ngeruah di kok platform untuk menggalakkan tabangan jomo, bangan masyarakat untuk nukung produk tempatan. Tak tim itu barat ni inisiatif tu sebiak engkau usak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Kok Panko Sara Hidup KPDN dia mengangkat produk keluaran tempatan nutan dedangai kempen promosi. Barat Timbalan Setiausaha Bahagian Perdagangan Pengedaran Kok Pan Perniagaan KPDN Muhammad Zuhairi Matradi marak ling ni produk tempatan akan peneluak balik diom festival Kok Pan sebelum penerusan lekat kempen jom beli produk Malaysia minggu Muhammad Zuhairi bermarak bagi RTM tak festival tak kompleks sukan Sandakan kau pan KPDN Nasar ketekuan 20,000 pengunjung sebetah telumbangi festival tu anu pan pemupusan ni maung jadi dorong-dorong minggu kau jomba-jomba dembira Sandakan dong kem lupa ngogo tak kompleks sukan Sandakan kau sebab mai sekarang tu tengah berlangsung ni festival Jom Malaysia kau inisiatif lekat tak KPDN tu ko jadi kita pasti ikolah barajomo produk-produk keluaran tempatan yang benar-benar peluang ngogope ko peneluak penromosi barajomo ko dok jomo ngerati lagi oh rupa ni nantu lekat mitu oh lepas ni nantu lekat mitu barak ni dia masing sama terus ngangkat ekonomi lah jomo khas ni tak Sandakan lah agak ko agak kun pun kali lekat tio yang ngogope ko nut ngeramayan ko aku ngeda info-info ni meja ko siap pantai si go sen jom Sandakan mitu ngendak kita ta live tu kasih go boleh kamu ngago PK ingin bagi dengar hati ko kadang-kadang oh nak Sandakan nutun kita mitu. Jadi salam torong minggu engkam semimon. Kita para jomo pungkat-pungkat tidur suatai tidur bangi ke muap tu kok kali lagu lekat Tasor Nur Faz tu kok siok tak lagu ini tu kok semangat para jomo as untuk jomo-jomo yang memiliki semangatnya yang alimiang lagu tu untuk kamu tak serasa sama alapana.

0: dengan bahasa tenturan tak dunia.
1: Pian Pan, kinuman boleh terhati mesin pan yang bertutur.
2: Generasi Mura, ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, pengeraju kemajuan negara. Sampangan sambutan lau kebangsuan, sama-sama kita mengelum semangat patriotik, sayang negara untuk tarus kekal harmoni diom di kau payung negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat lau kebangsuan, lekata RTM, teman setia anda.

0: Terima kasih Dinakan. Kakak-kakak yang bersama ke DJ Ziyah, tak tahu minggu tu buat ni 4.5 lah. Kau buat ni 4.4. Terima kasih. Dekat tadi nak ganti pencari rezeki barat ni. Dina ganti mak tun. Luak lok nunuk ya nabar. Jom lok nunuk ko. Betul aku yang bingung go pe. Kau nak tisan lagi ngendak kita itu tu. Asal barat ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dina kan. Cuma sekarang marah sama aku yang buat piturong-turong minggu tu. Kau cerita-cerita dok kita. Ngintam pantai kita kau lah sambil-sambil tima kali lagu tiga kupang. Dah kesat tertali yang disinta. Tapi dong cerita tak banal lah. Dah jomu ikut tukup cerita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam di. Selamat kemuap.
0: Selamat kemuap. Ya orang no. Cerita no ada orang ku mentelu barang. Pencari rezeki, pencari rezeki, pencari rezeki. Ya nabar.
1: Abang Alap.
0: Abang Alap.
1: Abang Alap ni lah kan. Kerja tetap kerja.
0: Kau kerja kapan?
1: Kerja. Sangat tu tak jemur kahwin pun nyebutan kahwin ni lah kan.
0: Tak kahwin pula kau.
1: Sangat tu gambus ni lah kan. Melantas-melantas tu.
0: Bah, jogo bana, jogo opok pangkat tah. Menarik bana kan kau.
1: Kampung Simpangan. Kampung Simpangan ni lah kan.
0: Bah.
1: Mula-mula dua kali aku maktu. Kau mau teko tak Kampung Simpangan. Ejo kan aku. Salam pebiak, salam dinakan. Nekon peminat siaran sama Alap Bar. Kau mau nengkon kelab sabak. Nopling lagu aku dinakan.
0: Mbak peminat ikan kamu kule
1: Muka mulai palap-palap jo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gaya tu dah bagi mi tu link ni. Nak tenaipin. Leti naip tu lah. Sekejap aku dua minggu. Minggu kita naib tu. Terima kasih teman kan Dina kan. Niko ngendak kahwin kah? Yang lagi buat bi. Terima kasih kah ma. Yang lain naib ni tu. Sabar pemi aku tu. Aku tu pun jarang-jarang. Kamu boleh telefon kita. Singgon si. Jom aku talian nombor telian kosong. Wow. Pitu dikau. 2 5 siam dikau. Okay. Enak nombor ni. Boleh aku lagu kah DJ orang gai. Lagiin paku bimah aku tu. Agian Jida in barnya. Assalamualaikum Zee. Selamat kemuap maku lagu Sintak Manis. Boleh. Sabar aku doa. Ndak aku doa. Amun ian lagu paling bau be posok betiru tu. Ndak aku doa. Paling bau 2026. Ndak aku amun ka paling bau be posok. Kecepat cek doa dawa. Baja pantai timur je tu kikon itu kisang. Rusdi Shah. Hanya kau jo dendangan. Ini tu kau paling bau. Bulan 6. Inan tu dah paling bau. Enggak no. Bajau medley. 2026 pula aja yang ini. Yang ngogo 2026. Kita tu punya 2022. Ngi ngogo 2022 beraku. Salah pan. Jadi nak kan terima kasih kam yang buat bi. Kakak lagi kakak main meluar kalang atai lekat tanadim. Kalau tidak inan tu lagu paling bawah. Terus aku boy je pasang. Nyak lebih pasang kulah. Kalau tidak sama-sama. Nadim by posok tu 26 bulan 6 lagu ni kalang atai buat ni dikau kan lagu tu kang pemi aku dok pin-pin ku pin-pin berakhir dok kita kan lagu tu barat na del Rio lagu tuturan jomo barat ni sabar kama pasang ti pelan-pelan dikau-dikau terus bersama ku kita tak saling sama.

Malaysia Madani beranak kan. Yang pernah terima kasih kakak yang bersama kak kita. Tak tolong-tolong no kita tu dinakan main ke muap tu. Salam terong minggu untuk kam semua yang berkali kita yang hendak kita kok minggu-minggu jatungan bi kok. Barak gai. Yang lauk bandar lagu cintak manis yang barak keropoi barak gai. Terima kasih nang kam dinakan ikut mana pun maku lagu tu. InsyaAllah kang pemiati ya. Amun sempat kang pasang ti. Sekejap lagi tak jam 5 kumap kita akan kali abar-abar. Diom lat. Barak koming mi tu link ni. Dija pingin dok lagu selam pengantin baurus di alik tujuh ku tak kawan ni. Ape yang ni yang kawin sini eh. Go. Sen lagi. Kira apa yang tukar salam tuju ni untuk men timbul kimi perumutus sami genjing kok kadok barang ni. Maku lagu ze atai ku suku perindo laguan bolat barang Uncle Joe. Terima kasih pecinta kucing. Jadi pin kopian pandangan terima kasih kam semimun pan. Nggo sempat kang pasang ti lah. Nggo yang sempat yang agak kam sampai kita habis aku. Am kita kena aku ingin sekung sedikit lah dina kana abar yang ingin ndak ti pasar kerja cacat lah ndak ti pin cuaca betiru nanti sebab peneluak bau dok sik tajam telu 55 minit ke muap sini. Am kita kena amaran ribut petir peneluak tak dembilak sabak yang berpeneluak itu yono cuma bagian ndak ku doang gono sik eh bahagian sabak kudat jo bagian

pagan bagas-bagas bujang kuda lalang eh kalau kam lagu paku ni eh kang ah mengunsempat kang pasang tia tegak kam gaya kang lain itu tu. Kita pasti semiwan sanang atai ko unyak yang sanang atai eh sabarlah tia ah biasa ni anggap jodoh ganjam belum. Ko unyang yang si yen bar ni yang bawa kawin eh ha sampai pengantin baru ko ingin pernah aku nak kawin tau tapi ah saluman tro minggu tro kerja jadi pian bage. Baratnet DJ jo da jauran ke bi gambus aku tu padang kang songom baratnet. Yang gambus-gambus saya ko tantan biata bi amun ben pedi betis-betis saya barat jo mengendak jo ah dong sono sodon nut ben me twist-twist sa susah kita kang amun sakit peluak bareng gaut segala ko. Okeylah Dina kan terus jumpa sama kau kita sekejap lagi tajam 5 ko mau kita kala barabar diom lat. Tak kemuap tu 25 Julai 2026 torong-torong minggu lah Sabtu bersama kau DJ Zee.

Perkembangan liut tak tawau. Ngabut telu kemuap sini teluatus telumpu iro. 335 orang penduduk Tuak Jejas Liut Mekebia, siam pun 6 buah keluarga Tenagu tak pusat pemindahan sementara PPS Kompleks Sukan Tawau. Lekat jumlahnya 210 orang anu lekat tak gulungan Jomo Oyo, Tenutan Kok Datu Sedangan Bangan Peranak, 25 orang warga Maskopan wau orang Peranak Diki. Banjir kilat anu boy berlaku telu sensang sini Mekejejas 22 buah kampung. Terposok no Kampung Tanjung Batu Keramat, Kampung Otentik Kopan, Kampung Tanjung Batu Darat, tak kawasan Dun Tanjung Batu. Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Tawau Muhammad Sofian Muhammad Said Marak, semasa tenubuan pengabar keadaan liud nimpuan mekituan perkembangan alap paras buek suang pan di laporan peduai tak sepusen saung sini setutan nyaun lagi uran tak kawasan anu turut jejas. JPBD Tawau pan muan jaminan kesiapsiagaan semimon agensi sentioso un tata paling langa kopan pembukaan PPS tambahan akan penetimbang nutan keperluan. Setutan liut kilat neruak tak dedangai kawasan tak Tawau, Pejabat Kesihatan Kawasan Tawau ngumum penombolan sementara perkhidmatan waktu operasi lanjutan tak klinik kesihatan Tawau. Nutan dikau kenyataan anu boy muat naik tak laman Facebook rasmi ini, penombolannya pendaras kuasa bertiru anupan dia mengepastian keselamatan bangan pesakit Jomo Awam Kopan Petugas Kesihatan. Jomo ramai penetuan supaya nutan eban tebau lekat saluran rasmi Pejabat Kesihatan Kawasan Tawau untuk mukule abar anu lagi lanjut selan operasi perkhidmatan kesihatan. Dedangai acara alap anu akan menuat tak daerah Tenom nimpun September ngabut November tahun tu. Terdepan dijangka ngerinsak lagi sektor pelancongan Kopan Ngejana ekonomi masyarakat setempat. Menteri Pertanian, Perikanan, Kopan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar antara program bobok anu akan berlangsung terposokno Hari Peladang, Penternak dan Nelayan peringkat Lat Sabak, Pesta Bunga, Pesta Cintai Sungai Kopan program perkemahan. Program ini akan nawar dedangai aktiviti anupan kok teras pertanian, pelancongan rekreasi kok pan pemulihan alam sekitar. Tarang beliau, penganjuran acara ini jangka akan narik ketekuan ribuan jomo teko lekat tak seluruh Sabah. Kok pan jadi platform yang mempromosi potensi Tenom sebagai destinasi agro pelancongan keunikan budaya kok pan hasil tempatan. Atlet murah tersabar perlu terus berusaha dia mempenik prestasi sukan masing-masing niat ngembanan kecemerlangan akademik sebagai bekalan masa bunda. Seruan tu berbeneran lek timbalan Ketua Menteri Merakap Menteri Kewangan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun dia ucapan Majlis Penombolan Kejohanan Sukan Olahraga Majlis Sukan Sekolah MSS Sabah kali Kelimumpuau Taranau. Teks ucapan beliau benoso lek setiausaha politik Kementerian Kewangan Sabah Johari Suhaimin. Datuk masih dipandegas kejayaan dangan atlet ngai kok sekadar diukur lekat tak purunan pinggat sebalik ni nut ngerangkum pembentukan disiplin kepimpinan semangat berpasukan kok pan jati diri. Beliau nut ngucap tahniah tak semimon pemanang kok pan atlet antepene ngewakilan Sabah ngogota peringkat Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM. Sementara pasukan Tawau peluat juara keseluruhan kejohanan Boyjong Rangkul 20 dikau pingat emas sepumpat perak kopan Siam Gangsa. Tungan kedua terus sandang oleh pasukan Kota Kinabalu kok 16 emas, 16 perak kopan 10 gangsa. Kopan tungan ketelu pasukan Tambunan Ampun kok Siam emas 7 perak kopan 3 gangsa. Kejohanan edisi terdotu mekituan persaingan sengit lekat tak 23 pasukan setanding. 6 atlet terhalapan turun obat sebagai oragawan Kopan Oragawati nutan kategori umur. Sebagai penombol petukahku tajuk abar awan terdoa lagi. KM Bendahara metagap keupayaan maritim Malaysia tak pembuan Sabah. Jawatan kuasa kabinet metagap produk tempatan terhad tubuh. Bagaimana abar-abar sini bersenunting oleh Jenor Mahin lekat seksyen berita awal semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dinakan, yang nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, pitu kam bekala siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Yang nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.

sampai pernah kulit kita yang pun peminat semi tu link ni khas untuk jomo-jomo yang bau dok kahwin deh. Kok yang kahwin bobo yang ke kok kahwin mendua mentua ya. Nyate asal orang ni kahwin lah. Lagu yang untuk kam lah semimon. Kok yang penting kan bahagia selalu jo lah. Kok ngogo pinggo. Dunia akhirat. Amin. Okay lah, dan akan kita masuk na dalam segmen Starus ni. Dia bagi ke muap tu dalam segmen ya ne. Ini mana lagu? Iko mana lagu itu si berpendak kulit bangan jomo tu kau untem ban lagi tangan minit tu sandak tidur ah penok no. Jadi ketika le lagu tu ni nak cerita mana sama-sama ketika le tu tak torong-torong ke muap tu kau. Dah bagi si marak mengkai ngermi, dah bagi si link ni okey jopan cuaca kau. Ah, tapi kau sadarnya sadar mu tahu rupa ni liut kau dina kan truk mana pelal liut gay. Dok kau beboso si dengan iko dan punya iko rumah si kau ayah. Jadi pin kopian pan baik ni jono teh adina kana yang penting kita taruh sendiri sama juga diri kita biasa ni barak jomo lum tu kadang-kadang jatah, kadang-kadang dia, kadang-kadang sedih barak jomo tu ah. Pusing-pusing balik me, balik juga wes anak ngatai nangis. Lepas sian lagi ngera-ngera ada diri, tito ada diri go. Ah, yang penting dong kita alat kita yang berpedoman jola ko adina kana. Dong mot korenya alap jola. Okeylah. Terong-terong minggu tu kita break dong kalau lagu-lagu Sor Nuria Tijaplan tuturan jomo memesai full bagas bujangku kapan asri kerana janji tak seran sama alap bana. Okay, kalau kamu lagu berpenaku tu silap dengan peminat, okay?

Stratifica lumantana engkau pikat lingau atau lebih terkilo sebagai brisk walk. Ngeruas naman paling alap untuk kesihatan jantung. Aktiviti tu anu paling kena risiko kecederaan, paling ngam kok pan sanang menuat. Amun kam betah bana anu nyak boy muat senaman, nyumuran atau bengen buat badan berlebihan. Perubahan anu alap akan terso amun aktiviti tu benuat diom detangai bangi di minggu.

Ngirap jalur gemilang tak rumah, pejabat kok primis perniagaan engkau penuh reso hormat. Pasti ti, jalur gemilang nyak labu tak tanah, tebetak pineduai. Ngelak lekat ngelap tangan anukama tak jalur gemilang. Ngelak penggunaan jalur gemilang jadi lapis mija, penombol barangan, entawa dekorasi, ngias-ngias, bioso, kecuali diam konteks rasmi dokon ko nombol kereta untuk majlis peringkat negara. Nilagan, nagu jalur gemilang tak lantai entawa tungan anunia sepatut ni. Begituan reso hormati, nyak betutur entawa berserita tebetak jalur gemilang sedong pinenik ko lagu negaraku pinasang. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Pasantu lekat RTM, teman setia anda.

Citra Tibika Dinakan. Luman tanah, buli mendarah jantung, ko ngurangan risiko penyakit kardiovaskular. Iopan, nabangan ngelancar, pelanan lak, ko pen meduai tekanan langala, ko pen ngawal bosuan kolesterol.

Terima kasih dinaikkan bersama kau kita dekat sini lagi. Kau tajam telur sini ngabut no dorong-dorong siaran no kita dinaikkan. Lebih kurang 10 minit lah so, sebelum kita mempusan siaran sama alat banah dan panggil ke maaf tu. Terima kasih untuk kami yang para jomo yang pengen majlis-majlis saya mudah-mudahan semuanya melansar lah dinaikkan lah. Jaga-jaga minggu-minggu tu kan bis sentiasa jaga kesihatan kau pun sentiasa bersyukur dinaikkan lah. Sebab kita kakak lagi barat jomo tu kau lagi bernafas tak dunia tu kau. Jadi dong pernah putus asa, dong pernah rasa barat jomo lemak semangat teh kok. Terus waktu kadang-kadang kita macam oh ini aku begitu, ini aku begitu, ini aku begitu kok. Dong kau ndak catat badan dah kan. Ndak bida dah jomo yang dia mana yang lagi susah daripada kita eh. Baru no rasa syukur eh tekong kita balik kok. Jadi agak aku bagi jenakan terima kasih bersama kau kita. Baik saja senukung sama BFM Hasni Zaran sama Alap Pana. Tak saran sama si untuk edisi 25 Julai 2026 Lau Sabtu dinakan mempusan siaran sama Alap Pana dan main kemap tu badan kukum kot lagu yang seharusnya pernah aku tu si dinakan lah. Agak aku bergeja aku izin oleh. Assalamualaikum. Semua lagi ti. Tak saran sama Alap Pana.

Magsuko sa baba makale siaran Bajaw Hilingsang. Dakit masa lagi habalahat siaran Bajaw Hilingsang. Dengan hinawiti makale habalahat siaran Bajaw Hilingsang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Amila Sanhabalahat Sabah VFM Siaran Bajau Hiling Sama Palkalat Mustahakabalahat Kuhapiti KM Bendahara Mahokpot Kopayaan Maritim Malaysia Mari Lautan Sabah Jawatan Kuasa Kabinet Matotog Ayai Hasil Tempatan Ni Mawujud. Pemerintah Persekutuan Magka Inagon Mahongpot Kaupayaan Aset Keselamatan Maritim Negara Ako Makakila-kila Hek Magsakap Agensi Pengut Kuasaan Maritim Malaysia Atau Maritim Malaysia Sidaruma Keadaan Akahap Min peruntukan maka pelaburan strategik pasodna kole aset kapal maritim KM Bendahara Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri Datuk Dr. Awang Alik Jeman ngahaka pelaburan tujuh aset strategik butna KM Bendahara ngai kahal maka songan kaupayaan operasi maritim Malaysia Gomru menjari pelaburan akatoggol mariam angila-ngila keselamatan kedaulatan maka ketenaman negara nui tapahilala Beliau ngahakabutehe mamairan pangunan KM Bendahara makastum kota Kinabalu. Niat tulumpu juta ringgit peruntukan nisadiahan mapanan hinang penalanggaraan latihan awak-awak ruisab patulakan molek KM Bendahara ni negara ITI min Baltimore Amerika Syarikat. Sementara hei penuranan aset inaan ini Sabah yana manifestasi keinagunan pemerintah mara mangila-ngila keselamatan rilautan lahat sidaru tapahilala. Kapal inaan ini akan pinaholega akok maka palanjalan operasi khusus pasodna zon ekonomi eksklusif negara. Ketua Pengarah Maritim Malaysia Laksamana Maritim Datuk Muhammad Rosli Abdullah Matotos KM Bendahara Ruisab Pamahogpot Kemampuan Maritim Malaysia Mariam Malanjalan Indaginis Tugas Pasodna Pengotkuasaan Undang-Undang Operasi Amiha Maka Maslamat Ruisab Nganjaga Kedaulatan di Lautan Negara Maritim Malaysia Butina Ani Tagas Siempu Makasa Aset Kamemoninaan Malanjalan Operasi Mari Lautan Sabah Dakayu jawatan kuasa kabinet akan ni maujud akok maka pakansang pemakaian maka pemilihan ayai hasil tempatan. Minta da maka pahogpot penelarasan antara kementerian maka agensi perintah. Menteri Perdagangan Dalam Negeri maka Kos Sara Hidup Datu Armizan Muhammad Ali Ngahaka pemaujuran jawatan kuasa inaani yana pinag-akuan hinabu musyawarah jemaah mantiri masangpu maka lima hari bulan pitu palapaisi maka akan maka patamuas hala tujuh dasar maka strategi aku maka pakan sang agenda makilahan risab harap pinawilihan meremlahat risab ekspor ayai hasil tempatan pasodna maka kulangan pengandolan ma ayai nebuamin luasan lahat Jawatan Kuasa Kabinetinan akan ni pengurusian hek timbalan Perdana Menteri Yerusab Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Datuk Sri Fadila Yusof manakala KPDN bahala selaku urus setia. Jabatan Perkhidmatan Awam Sabah suai magpamikilan nak mapamaujuran dakayu galeria atau mini museum penjawat awam. Maka tumpuan tujuh kerusi setiausaha kerajaan negeri SKN anu hingga yana jawatan kelangkau mariam perkhidmatan awam lahat. Ketua Mantiri Datuk Seri Panglima Haji Jinor yabai matakan garak palkala ina ani ngahaka galerinan nak minjari pemandaan baknan katarangan teksiling maka baknan ayai hargaan taga sejarah maka tapangentoman min by SKN. Pasodna pencapaian baita sulat, kejayaan bai niabut, min jaman ni jaman magtaluak maka kapimpinan sekawa SKN inan. Datuk Haji Ji Yakin Toongan, Galeria Na Ani, menjari poon rujukan untuk pembangunan bahata perkhidmatan awam. Beliau hiling memberikan sanjungan budi tautan legasi bekas SKN Datuk Seri Panglima Sapar Untung, Makota Kinabalu. Sedimin hei Datuk Haji Ji yang magsarang suku 7 Datuk Sapar atas jasa bakti maka katulungan 7 perkhidmatan awam lahat ITI. Datuk Sapar ngai ka hal berjaya masongan kalakelasan perkhidmatan awam lahat gomdu taga upaya amua kapindahan analua magabai maka kasongan maka kemajuan teknologi maklumat. Antara nai hali pandigitilan mariam pentadbiran pemerintah maka makilahan ai neonan kerajaan pintar digital mariam sistem pemasampaian pemerintah. Datuk Sapar ni penek menjari SKN Sabah Kasangpu ma 4 hari bulan Sangpu Makassa tahun 2000 Sangpu Makassiam yang bawa pinsun ma 20 makawalu hari bulan 6 tahun ITI. Butina ani Datuk Sapar ni penek menjari pengurusi Tanjung Aru Eco Development Sdn Bhd dakai kumpani sapin pemerintah marioan jabatan ketua mantiri kuat kuasa dakayu hari bulan 6 tahun 2020 makan nomit.
1: Dan akan hina witi makale habbal lahat siaran bajau hinding sama.

Habang runok katap matawaw. Ang kondisag tulo ko hapsibay, tulo hatus tulong po makarima po magmasala talo arunok. Aniya siyam po makonamataan pinatan na matag pangalalinan samantara PPS Complex Sukantawaw. Min hekahe, dua hatus sang po puhu min banana ahia, datus dangan anak-anak duang po makarima po ato-atoa makawalo ondeng ula. Runok katap yata jari lisag tuluri allaw sibay makataluwa duampu makasa kampung pasod na kampung Tanjung Batu Karamat, kampung Authentic, maka kampung Tanjung Batu Darat, makawasaan dun Tanjung Batu. Pengurusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Tawau, Muhammad Sofian Muhammad Said, hinabunibak pambarita ngahaka, keadaan runok nagnanasong pakulang. Malisag sang po subo sibay, aras bohe soang nilapulan pakulang na, ulan pun song paababas na. JPBD Tawaw, muanjal minan, he magsakap kami mo na agency, si Daru Mareman, hinabu na, maga pamukaan PPS pa konop, akan ni pagakalan amia maka paruluan. Susulan min he ay, Opis Kesehatan Kawasan Tawau mantug penutupan sementara perikmatan waktu operasi lanjutan ma klinik kesehatan Tawau. Tapi haka ya bay pinaluas malaman Facebook rasmina penutupan inan kuat kuasa lawiti si ako maka kila-kila keselamatan na saki aawam risa ba maghinang makasehatan. Banana ani panduan ako amakale na pain haka-haka pahao min saloran rasmi upis kesehatan kawasan Tawau ako makatao ay na pain haka-haka pasal operasi perikmatan kesehatan. Inda ginis acara akahapakan nihinang ma daerah Tenam nagna bulan siam ngabut ni bulan sangpu makasa tahun iti. Minta dani jangka maka populasi usaha pemasialan ruisab masongan ekonomi masyarakat dapat lahat. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaapar angihaka antara program utama yakan nihinang pasod na Hari Peladang Penternak dan Nelayan Peringkat Negeri Sabah, Pesta Bunga, Pesta Cintai Sungai ruisab program perkemahan. Program ina ani anaw dan inda ginis hinang min bahata paghumaan, pamasyalan, paghali-halian maka pamailalaan alam sekelibut. Talak beliau banan acara ni hinang inan ni jangka maka talikan kalurukan ibuan aa magtakahan min sekelibut Sabah. Ruisab menjari matag pemakilahan potensi Tenam selaku patujuan agro pamasyalan budaya pabida-bida ruisab ayai hasil tempatan. Ahli Sukan Muda Mas Sabah supaya patuhi mag-usaha masongan prestasi sukan kania-kania halam minsan amasia-sia kesanglitan akademik selaku lutuk mamasa sinong. Panuhoan ina ani min timbalan Ketua Mantiri Irusab Mantiri Keuangan Datuk Sri Panglima Masidi Manjun ina buah hiling mamairan penutupan kejohanan sukan olahraga Majlis Sukan Sekolah MSS Sabah kadi mampu makawalu Maranao. Teksiling na ni Basah Satu Usaha Politik Kementerian Kewangan Sabah, Johari Suhaimin. Datuk Masidi matotos kejayaan dengan ahli sukan gekahal ninda min pingat tak kompol. Sebaliknya, ninda min disiplin, kepimpinan, semangat da pasukan, ruisab kal kaulpir. Beliau rusab ma sampai tahniah tujuh kami mun ngandaug maka ahli sukan ta penek ngwakilan Sabah ni peringkat Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM. Sementara pasukan Tawau juara keseluruhan mareum kajohanan bai pain kolek 20 maka sapingat emas sangpu maka 4 perak maka siam gangsa. Maumbul karua pasukan Kota Kinabalu kolek sangpuk maka nom pingat emas, sangpuk maka nom perak, maka sangpuk maka tulu gangsa. Manakala maumbul katulu pasukan Tambunan kolek siam pingat emas, pituk perak maka tulu gangsa. Kajohanan minta dahan iti mandaan 20 maka tulu pasukan mag apas napain maka mag atu toongan.
onom ahli sukan akahap kolek nigalal olahragawan maka olahragawati amia bahata umul. Pamupu sabal pina sampai pabalik habal mustahak si. KM Bendahara maupun Kepayaan Maritim Malaysia Mari Lautan Sabah. Jawatan kuasa kabinet matotog ayah hasil tempatan ni mawujud. Betulnya balahat KOPT ini sediahan menseksen berita ehwal semasa terjemahan apa hinangku kandi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Sumangat makayang-kayang jalur gemilang akan hal asia-sia bangiai jiwatam mbanya sumangat patriotik. Suwai ni maujud hetam sumangat patriotik maka suwai ni jaga ako mbal kitam kabalikan takom koman. Malaysia Madani, rakyat disantuni.

Jalur Gemilang ngai ka sakaral Panji. Sabalikna mandaan lua atai sinubari maka Maruata selaku rakyat Malaysia. Keluarga Malaysia, hogot magbeak.

0: Kalihan bi kami
1: Saba VFM siaran healing sama
0: nagdali sa gondom ngabut lisag pito kohap
2: ambalasa.
3: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta dalam kini barang sanak dan akan mak-mak rupanya kami kekali sirani link sama makbak lah kita membalik sini an kami ku Julia Jemlasan ngabut nih lisak pitu ini insyaAllah. Jadi wak ini lisak nam sangpu maka pitu haka-haka penagnaan but biasa minaku buaku nika am haka-haka keadaan cuaca lisak keadaan maka runuk maka tanah badan segera kanta marambila tawau jadi air pain sanakan untuk lahata Sabah keadaan cuaca hambal sakita nantu amiamin haka-haka pinaluas min Jabatan Meteorologi Malaysia untuk dan bila pantai barat maka rambila pantai timur sobat tinggal ketahuan tahit kamemon marambila pantai barat itu ada luam baru sakit dangai ulan nah aniak kalana landos aniak kalana embal sawa marambila pantai timur labu-labu nah dia lausi keadaan cuaca embal muan kehapan abutan tajari runuk katap so air rupain alhamdulillah amiak haka pamupus kohap si song pa inut na pakulang pabana song pa wawas na ulan sago ay rupain pamarintah magsakap na pain anadiahan patagan paglalinan bangiay keadaan cuaca itu pabal tajangka jangka jadi untuk bahanan segarona kan marambila tawau rusap ni hakaan penutupan sementara perkhidmatan waktu operasi ma klinik kesehatan tawau aku rupain ambalnya ngayangai hingga bahanan segarona kan kawasan talua runuk jadi rupain enak ni pain toman makanin panduan aku makale napain haka-haka bahau min saluran rasmi opis kesehatan kawasan tawau susulan tajarina runuk katap makatan nak marambila di allau si lisag tulur ya allau si kajarian hinabuna ni rakarangai paglahatan pa bangni hakama haka-haka lahat dumpu makasa kampung anu paling masandi kampung Tanjung Batu Karamat Tanjung Batu Darat kampung Authentic Ruisab ma kawasan Dun Tanjung Batu jadi air rupain hek na dua hantam murah-murahan sagarona hantam marambila ina ani baru sabda tinan na bahana ahia
4: da akam hampul-hampul ma bahana runuk. Ebot-ebot isbat na paingkam maramalan cuaca maka aras bohe. Pinailag banan makanak min kawasaan runuk makanilagan magpandi makapalintas parambila min suang hinabu ulan landos. Ruisab nisadiahan labi awal kit kecemasan makanebea parinta min magkawasak bangiay ni soho maglalin. Entomun bi, pahali, pajaga-jaga maalawiti maraymin jari makapasalamat inyawa.

0: Matulumpu hari bulan sakahaba tahun ni penek selaku hari persahabatan sedunia. Sahabat yang parangan naa yang menjari ni para saya panagu antara hasia. Jujulah mandu maka sidda ania mabihinta palegaina mabila aasaddi mbal para saya makita. Rakayuk sambatan dengan sehe paunong luman pasod mabila sekelibut runia luman paduas. Bangyai sehe ya naa ya takilata maka lasig hinabu angunungan kita. Sahabat isab ya na parangan aa alungut toongan maka hea bahala maka pamanjari sai kita adlawiti. Magsyukur atas jasa maka pengorbanan bisalaku sahabat. Selamat hari persahabatan sedunia min kami sehe aloot maka RTM teman setia Anda.
1: Magsyukur sebab makale siaran Bajau Hiling Sama.
0: Hari hepatitis sedunia ni sampang ako makasongan pangisayu mapal kala kamustahakan angan jaga kesehatan atai. Hepatitis ia na panaki ia makatalua atai makasidda mbal tagindanan min ka awal bangembal ni tambalan ia menjari hea makakaatan atai. Nisbat baran kandi maka ngak vaksinasi angamalan amalisin baran kandi angin lag min magsapali jalum ruisab sidaruhinang pamariksaan kesehatan. Pamariksaan lebih awal mampu maka pasalamat in nyawa. Atay sehat alum haibat anaga hepatitis nagna min alawiti. Ikhlas min kami sehe aloon bakaam. RTM teman setia Anda.
2: Togol biya makale.
3: Kalogan kami.
2: Rakam magsumwa makale.
3: Sabah
2: FM, siaran hiling sama Mbal Nasa.

0: S-Zone, S dan Sabah Security Zone, iana zon keselamatan khas Mapantai Timur Lahat Sabah. Ini mewujud agak maka kawal keselamatan kawasan rilautan Makarea min ansoman jenayah rusab kakasawan. Ia rusab angan jaga keselamatan maka kedaulatan negara Mapantai Timur Sabah. Anaga jenayah lintas bantalan butna angalahianaa maka magismagot. Amahogot kawalan keselamatan makosaan rilautan maka kapupuan. Angan jaga badanaa ruisab usaha pemasialan maka sektor ekonomi. S-Zone pasodna kawasan Luhana Jajahan Dangibu 730 maka 4 km. Taga sangpu daerah Mariomna Nijaga yaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahat Datu, Kunat, Semporna, maka Tawau. Keselamatan kawasan inan nikawal he Eskom min hinang rondaan maka operasi keselamatan rea ruisa berilaut.
1: Magsukul sababa makale siaran bajau hilingsang.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: Magsukul sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsang.
1: Alhamdulillah, masih lagi kita meram siaran ini link sama. Selamat tunaikan salat waktu maghrib di padang segar ronakan dan bilak pantai barat. Maka panggil ikan minta dan agada pasod isya lisa gapitu empat puk makasiam.
0: Kementerian Dalam Negeri KDN magsakap na burunok totog bogbog kasalamatan tajalmin. Empat palkala mustahak kasalamatan. Niasip amaran ninga maklumat sahi min aamag kawasa makawasaan taga bahana. Siap palalin. Nisagdiahan ayay pagtambal makakatrangan asas. Jabatan Sukarelawan Malaysia magsakap na matag pangalalinan samantara PPS. Ngilag bahana. Daa anabung runok. Aset buhat Jabatan Immigration Malaysia siap pinaholega untuk urusan angalalin. Pinatayan Swiss. Nitutup kamemon Swiss karan utama ako makailag mintakaran. Kasalamatan hinaburunok kamemon abahala. Magsukul sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsang.
1: Alhamdulillah sarang ayah pinagsukulan maka am saranakan paabay masaba VFM siaran Hilingsang mawa ini sa gunung 40 maka 5 jari maram laman karya tepakaan kuni paran saranakan hingga baina padapta lami ya pertandingan Pesta Pantun Negeri Sabah jari magsakap nakam 20 maka 7 maka ngabut ni 20 maka 8 ali bulan ni lo tinai minggu sinong ilo Selasa maka Arba'ah lisa siam subuh ngabuti sagam 4 kohab ma auditorium kompleks JKKN Sabah Kota Kinabalu.

0: Magsuko sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsang.
1: Alhamdulillah sa karon na ka nangabot ni Batina ani. Bayan na kita makapagtao, bayan na kita makapaghati. Makale ang kaongka ano ni sadyahan ni kami. I mean, sa Babi FM ito untuk pamalasig banan sarakan. Jadi na ka rusab ni haka ni banan sarakan. Abang niya ikang bilahi makale na pain RTM click ataupun siaran na kami sa Babi FM ito. Minjari na ni pakale pabalik. I mean, saloran astro. Jadi rupain sanakan serang ahaya pagsukulan ko ni ka ama paabay min lisa gondom si Mariam sirani ling sama itu. Jadi biasa na nama tong-tong masa itu abahan ko dua ongka magsuno untuk pamalasig ka suratan si Arumin Malik Nasir maka mbal niya suratan sa min si Otoras. Insyaallah dapat tayo pamali taha umul akan kita magbag lagi. Ni jaga kesehatan, ni jaga keselamatan, risap ni jaga iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kan sen ralondom renoring ohom yun aho na pamahunan pasukon ku yardirin. Pahulu aho akasi bonzoi. KM Bendahara amaruang rakaluluan nu maritim Malaysia raluau nu Sabah. Jawatan kuasa kabinet apatandul ra produk intrahitu binal. Perintah persekutuan na pakaulu rakaluluan nu kuliamos pangampinan ra luau nu pamahunan mayra peruntukan am pelaburan na tatalay na kayaknya nang aliran ra kapal maritim KM Bendahara. Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri Datu Dr. Awang Alik Jaman nambala pelaburan ra kapal kono KM Bendahara salah kayak apa singkot ra kaluluan no operasi maritim Malaysia yopono pelaburan ra timpu aboi merandan ra kaampinan kedaulatan am kansen ra pamahunan rayus ampinan. Yo na pasukura rahui nili rapat nu majlis papainggalanan ra KM Bendahara ra pelabuhan Kota Kinabalu. Talu ngoper ngajuta ringgit peruntukan pinalair nanimpung ra keraja-keraja papakansayan latihan na belanja inulian nu KM Bendahara ra Malaysia Intor Baltimore Amerika Syarikat. Nangitaran da KM Bendahara ra Sabah tatandu pokok nu perintah marandan libung nu luau ra Sabah rayu sampinan. Kapal hinokulimanin hunan rapat nu operasi khusus na kayanya ra zon ekonomi eksklusif nu pamahunan. Ketua Pengarah Maritim Malaysia Laksmana Maritim Datuk Muhammad Rosli Abdul Nambala KM Bendahara Pekauan Sayak Poyora Kaluluan nu Maritim Malaysia aparalan rana salinut keraja. Itu na kayaknya pengetkuasaan undang-undang operasi ahuyum am ngampin uli kono ahalung reka ampinan liwung nu luau rapa mahunan. Maritim Malaysia raraino sino siam ngopram rondo kuliamos kampinan unda halung rekaampinan nu luau ras Sabah. Rondo jawatan kuasa kabinet kulimanin balon rapo kota petandul pemahunan ra pengaliran ra produk intrahitu. Menteri Pantatalanan dan Dalam Negeri yang belanja nuvaya Datuk Armizan Muhammad Ali Nambala pembalan jawatan kuasa hino iniau rapa huhutuman jemaah menteri rapuram 5 bulan ra bulan katulu tili kulimanin minsup angumos ra ulion dasar am strategi pepatulasikan pantalanan am pengaliran ra produk intrahitu ondo rayus no apa kuling pahaliran ra kuliamos intora pamahunan bokon. Jawatan kuasa kabinet hino kulimanin tampilanon no timbalan perdana menteri undiak poyo menteri peralihan tenaga am transformasi air Datu Fadila Yusuf. Diliwarahino KPDN Nassau kra urus setia.
1: Aho hito aringoh miurin toras Sabah VFM kasalulan rahumurut.

Kaopisan Perkhidmatan Awam Sabah kini tak amaruang Pambalan Rarondo Gelari Kapo Am Museum Aborok Penjawat Awam Undo Pekau Lurapan Turungun Nusetiausaha Kerajaan Negeri SKN Undo Jawatan Mayor Rapan Taliman Perintah Negeri Atua Menteri Datu Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor Undo Napasuku Rapan Mahuangan Hini Linambala Galeri Hino Asauk Raintok Papain Talangan Radio Kumen Teks ucapan ambabal nasungkait bakas setiausaha kerajaan negeri SKN. Itu nak kayaknya rekod keluluan am kawasan nasukuan dan sauk rapan tuluan papasingkatan rapan taliman nu kopisan perintah negeri. Datu Haji Jin apa syukur rahu inili rapat nu majlis sanjungan budi tautan legasi mantan SKN Datu Sri Panglima Safar Untung rah kota Kinabalu. Datu Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor nampak syukur rahu paningkuan angan Datu Seri Panglima Safar Untung rapokot nu am minsup inuma nor rapan taliman awam negeri Datu Safar salak kayak nama ruang rakaluluan nu pantaliman awam negeri yopono nangiwit ra kaunggaan mayu raka singkatan nu teknologi maklumat itu nakaya neo pokot pendigitalan rendalum nu pantabiran nu perintah Yohino perintah pintar digital rendalum nu sistem papasukuan nu kopisan perintah. Datu Safar linantik rajawatan setiausaha kerajaan negeri SKN Sabah ka opor rapat hari bulan ra bulan ka opor amsa 2004 siam amna pincen ra 2004 balu hari bulan ra bulan ka onom tahun itu. Raino Datu Safar linantik rajawatan pengurusi Tanjung Arus Eco Development Sendirian Berhad rondok kumpani sino nesuk kasungkaiti no Perintah Negeri ralewin kopisan Kota Menteri nangimun rasa hari bulan rabulan ke onom 2024 monom. Kinabalu nutu ratawau. Suku rajam ka talu rakamayon sino talu ngatus talu ngopram limo ngaulun into rasia ngopram onom salupanan pinavandi noi rapusor pepandingan sementara PPS Kompleks Sukan Tawau. Into rasuang nohino 200 sopor ngaulun matuo 100 rondok ngaulun lalaing Am 25 ngaulun matutu uli kono balu ngaulun lilia. Tu undok nasau kerajam katalu rasu suau hinili nangiwit rakapahanan ra 25 rondok kampung. Itu nak kayaknya kampung Tanjung Batu Keramat, kampung otintik am kampung Tanjung Batu Darat, Radun Tanjung Batu. Pengurusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Tawau, Muhammad Sofian Muhammad Said Mayara Rahuno, Rangaho Nambala, Kinabalu nutu angimun noyo inulut. Kendalaman nusungoy napuran tinumun noyo rajam kau perasusau tili entaran ika angulu ra intok-intok nasungkait. JPBD Tawau nambala kawin agensi napalair noyo pengukawan ra PPS kulimanin uman konopo sino kakasipan. Nentaran ratu kukula intera Tawau upis kepiahan liwung nu Tawau nama rayol ra pambalan. Pambalan na sungkait penawanan rapan taliman tempo operasi lanjutan ra klinik kepiahan Tawau. Mayar rau pinawala no nilo ra Facebook rasmi nilo penawanan hiniling angimun ra oro hitu rapokot amarandan kaampinan nu arwalan na suangan nam ilo ondang keraja ra kopisan kepiahan. Na sungkait kinitak mayar ra pambalan ondo uman ra saluran rasmi nu upis kepiahan liwung nu Tawau nasungkait operasi pantaliman kapiahan. Nasalinut acara akabunduk rahuang uman ra daerah Tenom angimun ra bulan kasiam suku ra bulan ka opor kasa amsa ra tahun itu. Menteri Pantina Naman pangimpaitan am industri akanon Datu Jamawi Jafar Nambala kukula program mayo ondo uman nakaya neo oro antinanom amimia mangimpait peringkat negeri Sabah pesta bunga Pesta Cintai Sungai am program perkemahan. Program nasungkait apalera nasalinut aktiviti nasungkait rapan tinanaman penambuluyan pantingaisan am panapulian ralibung nukinayano. Rahul Datu Jamawi panguman ra program hino inilai anak amunduk ra asuang ulun into ratikop nusabam asauk ra intok pepatandulan ra tenom rondo intok agro panambuluyan sirona nasalinut kolayan am produk into rahitu. Pasukan Tawau nasau kera juara keseluruhan Pahilian Majlis Sukan Sekolah MSS Sabah Livos Ilo nama lulu radung operam rondo emas Operam mapat perak am siam gangsa Intok karuo nalap nu pasukan Kota Kinabalu Nama lulu operam onom emas
operam onom perak am operam talu gangsa. Liwara hinoin to katalu na alap no pasukan tambunan na malulur siam umas tulu perak am talu gangsa. Pahilian Majlis Sukan Sekolah MSS Sabah kalimung operam balu sino dung operam talu pasukan na hili. Sino onom ngaulun atlet terbaik na sauk rad olaragawan am olaragawati mayara kategori no umur. Popornor uliok ko payo aho akasi bonsoy. KM Bendahara maruang dak kaluluan no Maritim Malaysia raluau no Sabah. Jawatan kuasa Kabinet Apatan Dulura Produk Intorahitu Binaal. Ini no popornu aho no pamahunan dra Sabah WFM kasaluan rahumurut. Aho inlik no mustalahori muli gobong. Kansayan salam Malaysia Madani.

0: Ih, kulut kulur siaran radio nu RTM tuh. Ahi peputat deh gua. Musik ya keringohku tuh.
1: Iya kan, Ming. Ukulah ngorono yo. Musik ya ngorongoku. Amon kon lagi nih yo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran nih lo no.
0: Hei, kulut lu mangoh lagi yang keringoh rimbai-rimbai nakabahu tuh. Mau apa seralah ngori mimi?
1: Oh kodi, pai panir guang mono Ming. RTM klik ba. Ah, ngangai stesen radio RTM. Stesen TV RTM. Ngangai mukondora RTM klik no.
0: Oh iya kan. RTM klik. Tapi nakawi data internet kutu kulut.
1: Aya. Oh kodi Ming ah.
2: Katalungo por aribulan silaka dulu inili ra oro man rarangan kapuam hari persahabatan sedunia. Perangan ondo intopoton takau mambuli rabal sibunion takau masalok man sawai amasalok sumau ritakau patulun bokon mangimuag ritakau. Paring kuarangan rangan masalok sumoroi ogonong makatum takau rakapaganan. Kansayan oro man rarangan hari persahabatan sedunia. Intora RTM teman setia Anda.
3: Oro pahlawan, rondo oro pinat apuo amahuang, rapokot nukalawon taka angambin ra pamahunan. Ra nukalawon ondo nanumbis nangiwit ra kansayan ritaka ra oro hitu. Kamino itakakawi ampino bahahansayan ang pamahunan iningaan taka. Kansayan oro pahlawan, Intora RTM, teman setia Anda.

Ya apa pakai kansen dalam dan berkawi pakai-pakai kenang kini ngoramon dalam kesalulan dalam nomor rasa babi FM. Ah, rau rau ni pakai-pakai kara oro ka onom raminggu itu. Ara dong operam 5 hari bulan dan bulan katulu 2000 dong operam mana? Alansan orang mion rakawi kenang kini ngoramon dalam kesalulan dalam nomor rasa babi FM lalu nomino. Rago no onsen saya kepake-pake ka rago no aon ya kono mantak ya rondalur kepiahan taka asuku ya krogon rak raja raja binalan taka roro itili pake-pake ka rago no angalap rago no aku kula ka onsen ditaka pake-pake roro itili kono uman aon atya kono uman min roro itili pake-pake ma to potyak roro itu rako kenang kini ngoramon dalam kesalulan dahun umur rasa wa FM eno kono itaka ahambo raya itu rako kesalulan dahun umur rasa wa FM pake-pake ka rasiaran no sumuku napraka paparan jam kasiam ralondom. Nara kono kasaluan daun umur tabuli kono ringohon min paga-paga intora jam ka tulu paga-paga kara intora jam ka tulu sumukura ke jam ka siam ralonam haringo min ratu kitu kuirnu oro heno mayara ramon rasa babi FM pasindangan nantaka onsoy amsina kali kono paga-paga tak kono angkini ngoramon dalam kasaluan daun umur rasa babi FM ralonam minu mayara RTM klik ah. Rais kono paning konangan da kono sungkor miun paga-paga kahen kan kini ngoramon dalam lo siaran sebab FM hino mera RTM klik ami kapi kono mayara frekuensi-frekuensi rapa mahunan miun no si hama paga-paga ka rais kono kapana kono beli kini ngoramon ka saluran da humur rasa sebab FM hino mayara saluran no Esro valu 30 sinak pi kono saluran Esro reno tu ento komin kono kini ngoramon dalam ka saluran da humur rasa sebab FM hino mayara saluran no ra valu 30 am suara no paga-paga ka kapan aku boleh yang kini orang mon nah tu malim bayar ramon kau nang kini orang kesalahan dahulu menurut ya hino mayar live Facebook mai rapet cuma ira sama BFM pio kau no mayar live TikTok mai haha aku no suang kau no paga-paga tak aku no sini mimpung ini era live TikTok mai ralun domino aku no ra sumindangan nang kikiat ralun domino mayar live TikTok mai aku no ang komen-komen paga-paga ka paning kau nangin rayus kau no mayar live TikTok mai apa lu paning kau no ang share. Kasuangan mga kanan share live TikTok may paga-paga ka rakon ni naira live TikTok may ralon numino ang piyo ko ni naira live Facebook may lipyo ko no rasuang piyo ko no asuang piyo ko no paga-paga tagrabo kon kilikando kilikono ito ko nilo ka ng kining oramon dalong kasalan daw numurut ino sinaya ko no rasyem yun yung naira live TikTok may ang piyo kapiyo ko no naira live Facebook may ilapan ako no ilopan ako no abuli ang kining oramon dalong kasalan daw numurut sabah BFM ralon numino hino naira live TikTok may live Facebook may. Ya orang kena imuni kura dua rimbai kena pangkini nganta kara rimbai kesaluan nahu nomor rasa sama BFM pasin dengan nganta kawan soy ahina rimbai kesana rimbai entar ya Fizal Fami Inggu alias Amir rimbai ninggalan nanti nau amsun rimbai rikirit Jack Lanjian rimbai ninggalan nanda Oko kapiratan Ruguang.

Yo apa pagi ni ada tu dua rimbai kena na na pai munang kura kura pangkini ngantar kara rimbai rimbai kesalulan dahun umur rasa apa BFM lo nomino. Eno rimbai kesare tu rimbai entori Afizal Fahmi Inggu rimbai ninggalan nan rati nau. Sino ngono rimbai kere Jack Lanjian eno rimbai ninggalan nan oko kapiratan ruguang eno nang ibita kara jam katulu. Dongo pram siam ngamini ralon dom. Kadang-kadang aku dapat pakai pakai tak kau ira kondisi mimpung ina era live TikTok Myra Sabah BFM. Raku nasuang kau dapat pakai pakai tak sin mimpung ina era live TikTok Myra Luna Mino. Rasa Sabah BFM pakai pakai kau sini aku no i itu i miss kau na enggalan no TikTok natu kan sen dalon dom miss. Ampo yo itu MM so kijo. Kan sen dalon dom DJ kau paling kuanan kan sen dalon dom ramion paling kuanan sin mimpung ina era live TikTok Myra Sabah BFM. Mipio itu Jitrin. Kan sen dalon dom DJ kau paling kuanan kan sen dalon dom. Stefan. Kan saya nalon nom Stefan, Rubayon, Rubayon ni mengapa ram talu, kau ninggalan TikTok ratu. Kan saya nalon nom DJ, kau nama Paren, Paren. Kan saya nalon nom Pahaga DJ, kau nampak ringkunannya, Pahaga Pahaga Kawi. Aku nusin minggu, sin mimpung ini era kau nak saluran nomor rasa bab FM. Aino ini era live TikTok mai rasa bab FM. Amrayus kau nak kawan she, live TikTok mai. Lipi kau nara suang, biar kau nara Pahaga Pahaga terabokon. Aku nusin minggu kita kasum mimpung, siam hari tak kau nara angkikiat, angkikiat dan dalum kesaluran nomor lalu Nomino he no mayara live TikTok mai. Ami kapi ko no mayara live Facebook mayara lu nomino page mai. Rasa ba BFM paka paha kakya. Alright, so pabalik ko ramyun paka paka kawi ra hitu ko no pabalaan ko ramin kawi paka paka kahe no ra pahilian pesta pantun peringkat negeri Sabah 2020 pram onom. Auman paralano ra 2 pram tulu hari bulan sumukura 2 pram balu hari bulan. Bulan katulu 2020 pram onom. Ini itu paling pun itu jam kasiam ra susuau sumukura jam ka apat ra kamayon. Amuman ra auditorium kompleks JKKN Sabah Kota Kinabalu pakak-pakak ra kono maya ra kono pahilian pesta pantun peringkat negeri Sabah 2020 pramono.

Ya orang sekarang gini untuk kepiara rimbai pakai pakai kado rimbai pakai kuno paringon kuno pakai pakai lalu nomino rakuno kesaluan dah nomor rasa apa BFM pasti dengan entah kau on saya rakuno pemerang ram yunda penting aisa yunda lalu nomino pakai pakai kak rasu angkeli kuno keraja binalam yunda rohitili rendo tu kuno kawan tingai saha apa nih kuno rasu angkeli keraja binalam yunda pakai pakai kan rai sekarang kau itu kau nang kini orang dua rimbai itu rimbai ke kasana rimbai rimbai tori nora hati disukip li rimbai ninggalan sadin sadin si nonsol am sunu rimbai Florence Rabin rimbai ninggalan Kumakauli.

Katalung opor ari bulan sila katulu inili ra oro man rarangan kapuam hari persahabatan sedunia. Rangan ondo inte poton takau mambuli rabal sibunion takau masalok man sawai amasalok sumau ritakau patulun bokon mangimuag ritakau. Paring konangan rangan masalok sumoroi ogonong makatum takau rakapaganan. Kan sayan oro man rarangan hari persahabatan sedunia intora RTM teman setia Anda.

Oro pahlawan, rondo oro pinat apuo amahuang, rapokot nukalawon taka angampin rapamahunan. Ra nukalawon, ondo nanumbis, nangiwit rakaansayan ritaka ra oro hitu. Kamino itakakawi ampino, pahahansayan ang pamahunan iningaan taka. Kansayan oro pahlawan, intora RTM, teman setia anda.

Ya apa yang ada itu dua rimbai kena naring omion itu pagi-pagi kena rimbai kasar itu lir rimbai kentori nor hati di Zulkifli rimbai ninggalan anda sadin-sadin sinonsol am sunu rimbai Florence Rabin rimbai ninggalan anda kuma kauli eno nang ipit kara jam ka tulu apat ngoporam rondo ngamin ta londong paling kurang anda kena pagi tak kasih numpung ini live TikTok mera sama BFM Jin Kazama paniwan lapor diri ketua rakona paling kurang Jin Kazama Amros Jetty Kansana Londom DJ kono Intara Sarawak wow paling kondangan Pak kata kain terus rawak kondang kini ngoramon dalam keseluruhan daun umur sama BFM yang akhir live TikTok mai amsiak pio hindu kono Pak kata kain Rohana Gun Salam iyadilah kan saya dalam dong mamsu mila po bulan aku ninggalan TikTok natu kan saya dalam dong maring kurang ramyo nam Misto Bonza amsi bin tujuh tulung operam duo kan saya dalam dong riun DJ kono paling kondangan kan saya dalam dong ramyo Melissa Lois paling kondangan nam Yani aku nak seni mempunyai ini ayar live TikTok mai rasa apa BFM lalu nomino Rais kena kawan share pakai-pakai kena live TikTok mai paling kurang kan aku nak seni mempunyai pakai-pakai rasino apa ngobrol balu nga limo ngopor nga ulun ha ini ayar live TikTok mai lalu nomino paling kurang ya Rais kena pakai-pakai kak asu mempunyai ramo ramo kena asu mindangan ramo ayam ramo dalam keseluruhan daun umur rasa apa BFM ini ayar live TikTok mai rasa apa BFM. Ya apa kena pada jam ka tulu apat ngaporam siam ngam minit napo kau napo kena kaya ra azani syak ra libung no kota kinabalu amin to kintok ahon no ang kiringo to kapira rimba itu rimba intoriana stensi laos rimba ninggalan ma pagon ma pale ma pungo napo rimba ino kau napo kena kaya ra azani syak ra libung no kota kinabalu amin to kintok ahon no.

0: Ming, tanya kon paking lu karita mu tu. Nakain si kagak rasa papak ti. Nong, pagun tu po karita bukan making.
1: Oh, ko tu kulut. Aku anu hino. Apa ini nak konsep pun say? Kakak tu po haling pembangan tu.
0: Ay, nong ilai ga. Pagun tu po mingkual. Kaki sas. Karita mu no. Ha, maki dibit. Pero pansangaran. Ginyo makito mo no. Amon ka matutunan mo. Sambaku po yung jaka mo no.
1: Hey, riyon to kulut. Aka pandai po ngay lamah yang ratutobon mo karita ni Lono. Onsay po rakon to. Lenge karita no ro. Sino munsong rapaking? Lailia pang making na no. Natayhing po yung solor.
0: Bah, ako keraguang ming. Malasan na ka sumingon ni Lominsi. Ito niyak mapagon ti. Mapagon sumubol.
1: Tapi kapan ayok tu bukan rahu monokulut.
0: Kan ini ok aku dirun.
2: Nah kapanai kok ya pagunung kapat hari bulan sila kamopor iya gini oro mayar sampai magunan mapakara rita kau matang rayus motogom ramayak railopana binang uyakita puno motogom ramayak motogom radiliut.
3: Pansinuman rakyat alap asuku amparayuson kenoponan salinutan kaulayan alungan ampatandulon. Pabal nunan salinutilian am ukama kasip kapio tampuson am hormatin. Nintaran rahitu rondo intra pabal kaulayan onagipit rapahan sayan am pansinuman nunaswangan nan salinutilian. Itaka salakayak akalap apasila rapan siluman. Takapon akalap apasila rapahan sayan.

0: السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kuameng, tan buka karan tu. Kara-kara kore mimi, paino kara masin duol guang, mapagon poyoming.
2: Hei, kulut, anu, mansai lari tu rasi kulan takara bahule. Ahuang ku selora orowi takabaris, bocak raikrar.
3: Oh, iyo kan, oko tupokan magailak dandani. Kama kapal kora rukun negara.
2: Inunga kulut ka, tapi kan kulut inunga pun nu itakai nu pasra rati nu pansiluman dakaya hantaka. Kawi nu binatikan ra limo prinsip nu rukun negara.
3: Jadi mapal mu bo rukun negara.
2: Tentu awangku, ulun ngah itu nu Malaysia

Nan salinutilian kaulayan am akanon tradisi, itu apat akanon natandul kasihaan kapio nu ulun sapa. Hinava, akanon tradisi nu ulun kadasan dusun, pait amata ondok sinangan raparas, layo, bawang alia, limau pinasan am usi. Inau, binal intara natok nu lumbio kapam natok nu iloy, am sumuin rasumoy alasu. Inau, abulitolonon rayus, am asalok akanon, kanain raro, am atatalaya kanon, pat asisimpo. Tambak nu bambangan, akanon kasihan kapio nu nasuangan rasapa, suai intora tambain, bambangan pono atatalay sangin rakana at sakon. Tuhau, owong nu pisasang, am kasihan nyak pono nu nasuangan, asalok mandra ulam am tambain. Raraino, tuhau nasokra akanon talanon ra nasuangan.

0: Ih, kulut kulur siaran radio nu RTM tuh. Ahi puputat dek wah. Musik yang keringoh kutu.
1: Iyo kan ning. Kukula ngorono yo. Musik yang ngorongoh kuna.
2: Amon kona gini yo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran nih lo no.
0: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh rarimbai-rimbai nakabahu tuh. Mau apa seralang ngori mimi?
2: Oh kau ti, baik panir guang monoming. RTM klik ba, ah ngangai stesen radio RTM, stesen TV RTM, ngangai mukondora RTM klik no.
0: Oh iya kan, RTM klik. Tapi nakawi data internet kutu kulut.
2: Ayah, oh kau ti minga.
3: Paring kuanangan am.
4: Sia. Terima kasih.
5: Thank you.
4: Ponsikau.
6: Ketua dan.
5: Terima kasih.
7: Maksukul.
4: Paring kuanangan maluai tojo rakun. Ulun ondo monsoi ama pasau guang. Maluai mindaku paring kuanangan. Gagamano ulun ragini oko. Indalum takau mindaku ra paring kuanangan. Kabalura indangan no sanganu ayuk.
3: Paring kuanangan.
8: Oro pahlawan. Rondo oro pinaat apuo. Ama huang, rapokot nukalawon taka angampin ra pamahunan. Ra nukalawon, ondok nanumbis, nangiwit ra kaansayan ritaka ra orohitu. Kamino itakakawi ampino, pahahansayan ang pamahunan iningaan taka. Kaansayan oro pahlawan, intora RTM, teman setia anda.

Ya apa bagaimana kesukutan kita jam kevalu 2 menit tata numeris di itu pahaga-pahaga ka Reno rimbai retu riku na ringo miu Neno rimbai entari siti Zulaiha Rimbai ninggalan na hambayan Na hambayan itu apa ni kewenangan na kena pahaga-pahaga kena masih biar kena kini ngoramon na dalam kesaluan daun merasa apa BFM atau kena kena intokan minggu na kini ngoramon dalam kesaluan daun merasa apa BFM Rais kena kau sumindangan panikonanyan sungkur miun angkini ngoramon dalam kesaluan daun merasa apa BFM pahaga-pahaga amsini aku na pahaga-pahaga ara kono inayar live TikTok mai asuang kena pahaga-pahaga sini mimpung inayar live TikTok mai sini aku no Lucia Bebe kansen dalon dong meninggalan TikTok natu Lucia Bibi meninggalan TikTok natu ampio kopi sangi wah kansen dalon dong Nana kansen dalon dong Mamima kansen dalon dong DJ kena peringkatan kansen dalon dong Mirosna Ros Sida ampe itu Ipili kansen dalon dong DJ kena kampung tu kena rumah sam ay alasan kansen dalon dong pakai kena sini mimpung air live TikTok mai ampe dopo rumah sam pakai kai lain mino rumah sam pia awas ampio kena intok minggu dah antu as alokan tu no aluai pantu itu kalau minum pakai-pakai asal rumah sama awas sama abu ya taruh ailan minum pemahunan minum no ma antu pio kapasi-pasi kanu manding pakai-pakai kapan ini kenangan nam rayus kena kau antep tep raka saluran dan nomor sama BFM nomor live TikTok mai am kena am share live TikTok mai sama BFM am pio kena pakai-pakai kalau pananku kena pakai-pakai sini mimpung ini live Facebook mai rapage mai sama BFM sini kena sabin kau nguat Julita Magret kan sana lundum DJ am kawin orang-orangan sama BFM onsoy rako na paningkonan kan sana lundum namiun apa itu imal malkwaya mizol andang kan sana lundum paningkonan paningkonan ramiun rayus kena tum mimpung nama kini ngo raka saluran daun nomor rasa apa BFM menu mayra live TikTok mai ambil kapi kona mayra live Facebook mayra page mai page mayra rasa apa BFM baga-baga kawih.

Ya orang sekarang pabalik ramyun, baga-baga pabalan itu rakono paparalan rakono istiadat Convocation Institute latihan Kementerian Kepiahan Malaysia Zon Sabah tahun 2020 pramonom. Eno man paralano rau peram 5,000 bulan dan bulan kebalu 2020 pramonom tu malimpun terjam kebalu rasusuau sumuku rajam kali mora kamayon amuman radewan Chancellor University Malaysia Sabah UMS. Raja sekarang ini untuk kapira rimba yang terinial de Vincent Misin rimba yang ninggalan anda Sisiko. Amsun rimba balon malulu rimba yang ninggalan anda Ali Ringoho Miun.

katalungopor ari bulan silakat dulu inili ra oro man rarangan kapuam hari persahabatan sedunia. Rangan ondo intepoton takau mambuli rabal sibunion takau masalok man sawai amasalok sumau ritakau pat ulun bokon mangimuag ritakau. Paring kuanangan rangan masalok sumoroi ogonong makatum takau rakapaganan. Kan sayan oro man rarangan hari persahabatan sedunia intora RTM teman setia anda.

Ya, apa bagian dari itu dua rimba ikan dan nari ngom yang dah lalu minum ramun ramun kena kasalulan dah nomor rasa apa BFM pasti nak nanti kau onsoi. Ini rimba ikan sehari itu rimba itu di kalsom rimba ini kalian dah joget magila lampau ya. Kita akan nombor joget joget hari itu ni. Amsun nombor rimba di Fizi Aizal Daminsin. Rimba ini kalian di nambatan murah kurit mamis. Apa nih kau nangnya? Nyak rupa kepala kata kau masih biok nora. Angkini orang mohon dan dalam kesalahan daun nomor ampe yoko denayar live TikTok mai sama BFM Arais kurang kini orang mohon dan kesalahan daun nomor eno mayar live TikTok mai sini yang kena inggil bak ampe itu kelen sini apa ya sumpi yoko nerabokon eno Liana Mitchell ampe itu i Diana Yana Jun Olen apa ni kodangan Arais kena semimpung inayar live TikTok mai rasa bapak FM amsin apa not Brenda ampe Azmi Imi kono JDT kono rumah sama ngulu ngulu ni kono ai Azmi Imi ra Johor apa ni kodangan itu kono kansian rasa kena nayak live TikTok mai ra kono atawai panai lo paga-paga ka amsin ya kono live TikTok mai live Facebook mai ralo nomino. Ilo pana kono abule seminggu ri takak konang kini ngora kasalan daun umur rasa wave fan paning konang yan. Arayos kono nungko ratu yang pono kono intok kono minda reno tu kadang kini ngora ramon. Pandalo mo kasalan daun umur rasa wave fan mata weki. Api kono rasa mira pamahonan takak sabab paning konang an rayos. Anung kora mura kono ang kini ngora kasalan daun umur rasa wave fan pasin dangan an takak onsoi paga-paga kya. Amiga pio kono lupa dan kono reno paga takak sin mimpung ina air live TikTok live Facebook mai. Asin kono itu i Julius Wong. Akan sen alondom rakwa no paning kwanangan am Robert Berto. Akan sen alondom DJ kono paning kwanangan. Akan sen alondom Elizabeth Bird Taufat Siaw. Paning kwanangan. Inayar live Facebook mai rapage mai rasa wa BFM. Rais kena kawan share paga-paga. Live Facebook mai am live TikTok mai. Ili pio kono rasuang pio kono paha kataka poko na sumimpung sumingkau rita kako na angkiningo. Tiak kono intoko ni lor reno turu kono angkiningo kasaluan daun merasa wa BFM. Paning kwanangan. Rais kono angkiningo tukapi ro rimba-rimba intori inus andarak. Rimba ininggalanan ra pilat rahaling sunu onrembayri ivi ilkaristi idin rimbay ninggalan anda aun ki salah.

Yo, apa kata nomor studio 7 jam ke Palu apa ngoperam 2 minit lah London. Rise kena dua rimbai kena nari ngomin dari tuli rimbai kasar itu li rimbai teri inus andara rimbai ninggalan anda pila terhaling amzun rimbai Ivi Iklaristia Idin rimbai ninggalan anda Aon Kisala. Rise kena paling kuanangan aku dapat apa kata kasih mimpung inayar live Facebook mai api aku dapat apa kata inayar live TikTok mai aku dapat kata inayar live Facebook mai random itu sini aku dapat Raja Muhammad Fazil Fazli kau ninggalan natu kan senda London Maria Johan Nancy Lian kan senda London amzina kau dapat kata kena yara live Facebook mai live TikTok mai stop Belly kau no kan senda London intora balik papan Indon kau no wow paling kau nengen kau dapat kata kena Samira Indon kau no angkini ngora siamar kau angkini ngora mendalam kesal London umur amzina kau no kau dapat kata kena Yura Solora kau no anak-anak tak kau nangkeraja Solora Korea Yahida salam mintora Korea DJ kono paning kuanangan Ahida paning kuanangan Amnuel Waja kansen dalon dom Jose Botilu panara kono kansen dalon dom rakono paning kuanangan kansen dalon dom namion kawi raina yara live TikTok mai rasa wa WFM. Ya apa kabar Rayus kono pabalai kuram yun Eno rako no loho-loho no gata, eno loho-loho no gata itu pinensalo no inan. Nguasa rendasri gata sabah LIGS. Ya, oro kasara minggu sumabtura 2 ngoperam tulu hari bulan da bulan katulu 2002 ngoperam onom. Eno rako loho-loho no gata itu pinensalo no LIGS. Paka-paka kara oro kasara minggu sumabtura. Eno rako loho no susu no gata balu ngaringgit siya ngoperam balu sen sa kilogram. Gata kapingan ika eno grade kasa 4 ngaringgit tulu ngoperam 4 sen sa kilogram. Gata kapingan ni kainu grade kaduo, talo nga ringgit siam ngoperam siam sen sa kilogram. Gata kantalan grade kasa, apat nga ringgit limo ngoperam rondo sen sa kilogram. Gata kantalan grade kaduo, talo nga ringgit tulu ngoperam onom sen sa kilogram. Gata sikarap sa nga ringgit onom sen sa kilogram. Yo apa kabar dari tukang loho loho nu gata pinensalo no ina nguasa rendasri gata sabah LIGS. Oro kasa raminggu sumabtu radu ngoperam tulu hari bulan rabu bulan katulu 2002 ngoperam onom. Sini akeli kono paka paka teko aku nangi antalan dagata mino oro kasa raminggu sumabtu. Mino kono loho loho no gata no paka paka kara kono pinensalo no ina nguasa rendasri gata sabah LIGS. Oro kasa. Rais kadang kini kata kapira rimbai itu rimbai entori mesten nantam riimpin rimbai ninggalan patayan yak pansuayanto.

Akapandai kaki, daerah Tuaran, rondo intora daerah Kainsa Inuka Beranegri itu, ondo inayanan nasuangan ulung dusun nambajau. Daerah itu nampili rakuda, nasau ketetandu papaintalangan re daerah Tuaran. Daerah Tuaran talu ngoperam 4 km taweno intora kota Kinabalu, rahayono 1,000 ngoperam 6 km persegi, nasau kraintok sasailon muai rasaraton Nusabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakaran king nulua basandong, ondora wahuli natutunan yak nuna suangan rahitu, raino nasauk, ra intok akabunduk rahuang nu anambului, intoran dalom am lusar nu

Rakun akau inaya rakun akun angkini ngoro kasalun dahun umur rasa sabah FM sumuku raka paparan dari jam kasih amra londom paka paka ka ama sabah FM kasalun dahun umur tari ngomin ratu kitu kirnoro paka paka ka ini tu malin pun tora jam katulu sumuku raka jam kasih amam apa ya lupa ni kono angkini ngoro ramon rayus kono anung ko ramon angkini ngoro kasalun dahun umur rasa sabah FM ya ra tuki tuki kirnoro ya no mayara mayara RTM kliki mekapi kono mayara saluran resro balu tulu kosong. Aku nak kawan kini ngora kesaluan dah nomorut rasa apa BFM. Ami kapi kau nama live TikTok mai, live Facebook mai. Aku pernah kau boleh angkini ngora mon. Rayus kurang kini ngora mon. Dalam kesaluan dah nomor rasa apa BFM pakai pakai kau. Ami Rani kau kau dua rimba, yang rimba kesan, yang rimba entori Paulinus Alisius. Rimba ninggalan nan murut naba yang sunung rimba rimba ini tingkalur. Rimba ninggalan nan dari numuhut kono. Ama pengguna po rimba ino pakai pakai kau. Kesaluan dah nomorut, tunggul lapor kesaluan dah nomorut itu aku nak kau kaya. Kesaluan rahunu dusun, mai rangan angkara. Raja Lunomino raka salanda hunudusun nek terakon yadirin kansen dalunomino kawi am kansen pentingesan myun am tumala kawi paka-paka kam bye bye.

0: Assalamualaikum Kapsinangan Tabi Malaysia Madani. Miapai ko dah ida khabar nak yo nan da tuang baino tadap ko nam ko 2025 tulan ke turuh 2026 pada manam om kapagulo iti tulu da khabar. KM Bendahara Pagirat Kehimbaguyan Maritim Malaysia Idkawigan Sabah. Menuridang da peruan kuasa kabinet paburud babarang kayanan. Habar pempeno. Mentak menantun kesediaan agensi kepegiratan kuasa maritim Malaysia, Maritim Malaysia, Muid Kasasarid Agirat, Perintah Pesempuruan Minggisem Pegirat Kehimbaguyan Aset Ketinggalan Maritim Nakayanan. Ilan pangamaha kapabian kausinan ang kapapuan strategik kampanyan kapangunuan aset kapal maritim KM Bendahara. It malahingon menurut Kementerian Suang Pegun Datu Dr. Awang Alik Jeman Minabaras Kepapuan Kumad Aset Strategik Eradat KM Bendahara akan ke Kepengkawas Ned Operasi Maritim Malaysia ngasilid Kepapuan Ketimpu Tenaru mentok menantud ketinggalan kepantangan dan kesegit-segitan kayonan ketilambus atamangan. Nakabras daw diti dan ta kinantakan pinamungaranan KM Bendahara id kayanan kapal rahat kota Kinabalu. Seginumu teluna pa dari yang ringgit pabian mantak kerajang awid penginsenangan pisingilaan kru kaibakan dat KM Bendahara kuman kayanan mantad Baltimore Amerika Serikat. Damat ila kena perikatan dat aset dila id Sabah isa manifestasi keteguangan dat perintah muid kasasari dat tamangan ketinggalan id kawaigan pegun. Kapal dila papanau operasi pinatamad kampai na id zone ekonomi eksklusif na kayanan. Id malayingan patunod Maritim Malaysia Laksmana Maritim Datu Muhammad Rosli Abdullah pinapagirat dat KM Bendahara pagirat kaimbaguyan Maritim Malaysia papanau magisesuai keraja. Kampainan kepegiratan kuasa undang-undang operasi magihum menumpasi mantamang kepantangan kewegan na kayanan. Maritim Malaysia dat baina kiharantain sanan dat siam na permisa aset dat papanaw operasi in kewegan Sabah. Isa peruan kuasa kabinet manturi danga mantak paburud pemagunaan kepemalian babarang kayanan. Kano ilan pagirat piadangan in pialitan dat kementerian agansi perintah. Ed Menteri Kedagangan Suang Pagun Kos Pagigian Datuk Armizan Muhammad Ali Minabaras Penuridangan dat peruan kuasa adila di nasagaan untuk mitingan binarisan menteri untuk ke Padam 5 tulan keturu kata talib kanud menantu dihentolon keturan keteguangan mentak pesikap agenda kepelaan gatang kedagangan domestik negit ekonomi babarang ngawid kayanan kampainad mengingkurid kelansanan import. Ia peruan kuasa kabinet ila Erika Henan dit kemudua leguan menteri penagid menteri kelihan Ginaras transformasi waig Datuk Seri Fadilah Yusuf KPDN sebagai mengulud keraja. Ia kopisan surupud perintah Sabah kigunad mengadang penuridangan dat isa galeria tai mini museum kukumarajat perintah. Meningkana nila terikanan dat menunurat perintah pagun SKN it karajat bobos takawas it surpo karajat perintah pagun it bayan menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur dat pinabaras dat hal dila minabaras dat galeri dila pakitanan dat dokumen teks pasan ampanan serahan karait dit SKN lain kampainer kina suratan kina gempotan kina beruanan miangai kina pemuruanan dat tikid SKN. Kiketumbayaan di Datu Ajiji dat galeria adila asili langkod pengilaan mantak paburus sektor serupu keraja berintah. Naka bersedau diti untuk kinantakan sanjungan budi tautan legasi dit SKN laid Datu Seri Panglima Safar Untung id kota Kinabalu. Mantadila Datu Ajiji minanahak pemanggatangan kinuma di Datu Safar Montek Ninggi Saman kinahupan da'u kinumarajad surpu keraja perintah pagun diti. Datu Safar akan kena kanu not pinapengkas keperkisan surpu keraja perintah pagun. nganagid kinasimbanan ta sanang miyangay kabruanan teknologi kapailaan. Wakan na pa nga pinapadigital pangulodan karadya parinta miyampay pinapaintutun dat parinta na baal digital in system kaparikatan na parinta. E dato sa paral pinapakaradya sa bagid SKN Sabah kahupad antak ka apat tulan kahupad am isa 2,000 kahupad am siyam pagulun na kapinsin antak ka 2,800 tulan ka 6 taon na bayna. E dato sa far na bayna pinakaradya sa bagid panarikahan Tanjung Aru Eco Development Sendirian Berhad. It is a component kapahampit perinta isiribad ko pisan bayan mentiri nakagirat ko asad antak ka isa tulan ka 6 2,200
1: Kabar diti sumalimbaw mantad Sabah VFM kesalimbahan Boros Dusun.

Karait liyo di mani gawa hitawaw gisom det min sa sadap talunatos taluna padam lima magigian analiyodan det kapampay siam na padaman ang paganakan det ni man pa yano idlongkod pondalihan damot PPS kompleks sukan tawaw mantad ginumudila 200 hapa datulon o tuwa atus isa tanganak 205 tulon na lahing amawalo baragang liyod manang manakigawa dila nantakan det jam kataloh min suswab tadabay na det nakapanusa doon na padami sa kampong. Kampay na kampong Tanjung Batu Keramat, kampong Etenik, kampong Tanjung Batu Darat, it kayanan doon Tanjung Batu. Ipanarikahan peruan kuasa pengeludan kerajaan kedaat watas JPBD Tawaw, Muhammad Sopian, Muhammad Said, antak narubahan dat magaganu habar minabaras, dat sumuwang nadkangaya liud dila. Nakarapot at kinawaswaig dat nakin siriba dit jam kapad kesuaban tuaw na rumasam id kayanan ngawi dit na kampay JPB ditawaw minanahak kejaminan dat kesediaan dit sanan agensi kasari dagirat ang pangukaban PPS pamaruhang manadangad tumanod kagunaan. Liyod manigawah diit nantaka din pipira kayanan ni Tawaw. Ito pisar kalidasan kayanan Tawaw pinapailad tabanan dat damat serpu kerajaan timpo deprasi ed klinik kalidasan Tawaw. Minaya kinapailaan ni laman Facebook dila. Panabanan dila nakagirat kuasa di Tarabay na montak manantod ketingaligan tulon sumakit. Tulon ginumuan amit ko kumarajang awid kalidasan. Pinakyanod tulon ginumuan tumanod kapelaan Bobas Wagu mayad piramutan tupis kalidasan kaya ng Tawaw montak maganod kapelaan Patilambos karayto prasi surpo karaja kalidasan. Magi sesuai babayan kagayat ginawa dat man paharao idua tas tenom katimpuun datulan kesiam gisam tulan kahapadami isa taun baina. Kano ilan paburun sektor ketumbuluyan om kapanahak konunuan kuma magigian ngawi dat hila. Et mentirin pemutanaman penginsadaan om pemurunan takanan datu Jamawi Jaapar minubaras wakan na pada babayan tagayo ngakampay na tadaw ko kumabon mamiaran binuruburu om tulun menginsada bagian pagunsaba karamayan bunga karamayan olisi bawang om ababayan papaturidong.com. Ababayan dilad kapanahak magisusuway kapragatan pamutanaman, katambuluyan, rekreasi, ang pagtamangan kayanan pasarili. Kadao penganjuran ababayan dilad bigikira kanon paparika tulun tagumo mantad paintang kapsaba. Asili nagiilad intanadan papaintutun datenom sebagid kayanan agro katambuluyan, kabasanan tulumis ang asil ngawid kayanan. Atlet tumulak ngawi id Sabah gigunad timilambos minggisam papaingkawas kagampatan id sport miampay daaw kada kagampatan to sanong academic sebagid keberonan da tahuri tadaw. Nakasunod diti dit kumadua bayan menteri ang panagid menteri kausinan Dato Seri Panglima Masih Dimanjun untuk kinantakan pinamupusan pialaan sport dot puruan sport sikul MSS Sabah ke 55 idranaw. Pasandaw binasa dit menunurat politik Kementerian Kausinan Sabah Johari Suhaimin. Nakagirat di datumasidi.keberwanan.sesanggulun atlet akan kemintang.middel dit anu ngakapampai kepegiratan disiplin, kepemuruanan, sunduan tinimungan om kegiratan pemumusarau. Minanahakyaw bayahan kinumantain sanan dit nakamong om atlet na pilih mobil Sabah id bagian puruan sikul Sukan Malaysia MSSM. Damat nila itinimungan Tawaw at nakamanang kaisa data insanan pinialaan dit nakano duwa na pada misa medal amas pada mapat pirak siam gangsa. Nakamanang kedua nanon tinimungan kota Kinabalu miampay pada menem amas pada menem pirak pada teluh gangsa. Nakamanang ketalo nanon tinimungan Tambunan miampay siam amas turup pirak talo gangsa. Pinilaan nila ni Man Tanuda duwa na padam talo tinimungan. O na matlet babas tasanong dit sinilid tulon spot kusay tulon spot tando tumanod kategori umur.
Id pampusan sukuta kawago iti tulo data habar. Kem bendahara pinagirat kahimbagoyan Maritim Malaysia id kawaygan Sabah. Manuridang dot buruan kuasa kabinet paburuh babarang kayanan. Engka kana habar na kayanan nulod di Jeniora Mahin manta de section habar masa-masa ang pinadalin di Denisius Inging Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: AM Espiritu.
1: Assalamualaikum tabi pi babasan tabi pi ambalutan kuma di kayung awiten senai tepine kau dat hinengga kau nepo dat timpu diti ang alansan dat ngelidas ngawi senangat ke papanahan dat nu nepo karaja man pendalana dai tiri ke pesian diti keba tabi tadau dat minggu tadau dat ke enam kia tari bulan dat ke dua nepo daman enam tulan ke turu dua naribu dua nepo daman enam yang pai kau daga di JOP. Mangam balut digayo di keselimbahan Beres Dusun telu jam miti lembus mata da jam ke siam tetuang gisa majam ke padam dua pitanga tuang adiam tebine kau gumo sinding di tengah ramai dit nolud guna mantad di telu jam miti lembus diti jam kaisah nepanga manku pepingunia sinding-sinding dat miti lembus sinding-sinding misu suhut ama jam ke dua dino harta babayan tekau dat memaramit pemalahawan ada ama anda dundayu dari kata jam ke pada tetuang saya dikayut harapasan dat man pelembusa mayan pemalahawan mila kau menalipa unda tino kia jam ke pada tetuang ama kesuang napana jam ke telu kawagu jam ke pada misa tetuang dilembusan tekau da papinguni sinding-sinding mitilambus sinding-sinding tengah ramai pemin lihis ginawa ya tebini kau kuma dikayo hitarahian makinangau maya ditit live dat Facebook har live kubay nanti it sabab VFM V good ada kuma dikayo mila kau mengungkap da Facebook di dinan da diti harap pipir tulun nakapagulo dat mentang dabay nanti makiano ko hadat kaganan ginawa di kayo dat papailang liti live tako may dat ayalan tambalot har live tako tatuang dabay na kinang nga takaw iti sinding dat katilambus kapagulo tatuang dabay na manta di Sharin Naratu.

Bina kau kuguli kau aku yang pada ke DJOP di keselimbahan bersedusun dah tertuang dah banyak ya. Man ko pelang-ilang di kayu dah Dewan Bahasa Pustaka DBP Cawangan Sabah. Papahara dah temasa restu jiwa pahlawan kantakan dah pemeremitan. Ulang tahun dah keturun apa DBP niatan pengguna Sabah ketimpun dah kedua apa dah dua tadi bulan dah tulan keturuh 2026 gisem tarikh bulan dat ke 2025 tulan keturuh 2026 id kayanan dat tinantu id pasarilih dat kota Kinabalu Sabah adiam mantadila aman kau alapa dat remikot memaramai pekepiah detit ababayan dat Pinanjur dan Dewan Bahasa Pustaka DBP Cawangan Sabah. Demi kau kini mengatakan sinding dan geti lembus semanta di Stanley Supin kesenanganku. Semusuhut sinding di Elia Guntabit langan dan aku Sabah sinding di Jedi Suli Baya Sabah BFM senang kapit.

0: Tulong takaw, asa nang ba?
1: Palan Belajaran Malaysia RPM 2020-2035 ngapalan strategik timpu Tanaru dit mangolon Palan Keburuanan Belajaran Malaysia PPPM 2023-2025 miampai tema merapatkan jurang, meningkatkan mutu, meraihkan kejayaan bersama. Pepohampit reformasi belajaran ke pegulu. Maya magawit penginwaguan kiguno, maya koin tutunan ke perregisteran tumanud kasagaon kinawo montok kesuangon kumah daraja koiso.
2: Pagi nama nak kesalahan, kesalahan berasusun, kesalahan di karenhanu sini-sini di tengah senang.

0: Ya, tapi kau bina jam ke hepat 2 minit dah tertuang pun si kau dikayut ke kalim yang pada kau dari tiada keselimbahan beras dah terdusun kia nak suang tak nah jam ke 2 dari tiada lo jam yang dilambus keselimbahan di Sabah BFM ampun si kau dikayuh hit kakal pada yang pada gede tidak keselimbahan diti makin nengau maya ada radio ida RTM klik take it makin nengau maya ada hiti live dat Facebook Sabah BFM V Good. Apa sih kau kuma di ketuhadan di polirik am nagi ada kuma di saya peti tepi ni tak peti Maria Juhan robot Berto kami senangan dah tertuang kuma di kia am nagi ada kuma di nuka di Maria Juhan di lakap senangan dah tertuang di jiwa pita bibi babasan atau dau keenam yang paling barakat aku mud kuma di kia kia DJ ke dau kami senangan tertuang tambah lo tersaba BFM. Ampasan data semino suhu tak kita kuda hiti liwang pengumuman dat Facebook diti mantadi Marius Marudim. Kapi senangan data tuang terak enam. Kumaria di JOP ham ingkuran habar nu kadau halidas. Arahian aku demanang menang konsiko kombolotan kami megal di Maria Juhan, Lesidayo, Julita Magret, Ros Sugud. Itam pula ni Sintom, Iagang, I Petros, Quintin, Imalia Gom, I Adila, Florita Kinajil, I Abitus, Joseph Betilo, Joseph Glembo, Johnny Upin, Johnny Linog, Abdul Malik, Sabin Kangut, nagintin sanay di ako ang aray tuto ang nabay na. Pasan ko, dilang busa takopi ang bulutan, damot pa, paimpasi kadao. Tapi ni kau mai kurumita itu pemalahawan dat kepegulu tutung dah banyak ya. Halo.
1: Halo, halo tapi nai.
0: Isai ti tapi nai.
1: Oh, yo ku tu tiba itu ti gansi.
0: I gansi manta di tuaran.
1: Oh.
0: Nu habar nu gansi.
1: Masa nang ibu bayan tu. Awi nak kalah sama. Awi sabit.
0: Ina kawal lain dah.
1: Eh, ti walai.
0: Nawa open di kayuk ya.
1: Oh.
0: Nawaw na ka tuwang na?
1: O ba nawaw ka tuwang?
0: Andas kumila ko sa paguna, andas huway. Nawaw po magkahila di? Ila di Europa?
1: Wara lampu.
0: Okay, ha? Nawaw po wara lampu kaya?
1: Oo.
0: Manurid eh. Palambus sa pasan no?
1: Oo, ba? Iya pa pa gulo sa Pinay. Itang kapinayan ko lang taburan ko tabulun ay napi kapinayan ko namun ta kalau mo reto ng haram jelo kailan na yelo di ito ta ka tamalat na maluti tuwaran may gala katakaan ito di ko guli ya ngung kapiyo ilungkin ya si kami tapulan ilo tamparuli. Lakaruang ko ilan kirang imang warad gama warad banda ko ano it mamumutong na sayur i ay kuwa ba naran karuang ko lay darin na ba na i tunggu saya nampak teman itu jalan lah ikut tutun logo sampai pasang kepisahan antara konom mari ini atau pindah
0: posisi kau kemana di Gansi?
1: Oh
0: ya posisi kau kemana di Gansi mantan di tuaran nakapagulo dat memelahau dari tidak konti dah tertuang banyak ya apa gulo dat remitan kue pemelahawan dat semua suhut tertuang dah banyak. Rahian aku ada bapa ialah di kayu dat harat keligaganan dilat harat kebelingkangan dilat WhatsApp dagai adi hem au kabila WhatsApp da Sabah VFM anu na papasan da pinata di udah WhatsApp da bay nang au ko kita kia hadiam kuma di kayu hit nang kapamasan da hilang au ko basabay nan da mai di pota da hilang liwang pengumuman da ta Facebook kia ma kita kuna ginda. Siya ako kumadi kayo tipinika with pinata dot pasan dahilaid panguminan dot WhatsApp. Maramita ako kawago itit pamalahawan dot sumusot. Hello!
2: Hello, kapisangan dot
0: Tempulan, nuno abar no?
1: Ay, sihat temen.
0: Sihat temen lidas temen kaya?
1: Lidas temen.
0: Hangan nangay nuno bay na?
1: Dapat tingkad ako pala rin yun.
0: Atok, atok. May kapi ya?
1: Na, natingkad ko na di.
0: Inangan nangay nuno bay na?
1: Ah, iti, walay tingan dia.
0: Isang nga daw ni bay na ba?
1: Apa yang ada pula, ada pokoknya aku nama ada pula, ada pokoknya ada tarik tiga tu, naku ada pokoknya anda ada, sama masan pula enggak
0: okay. Nama yang lain ada apa enak ya
1: lagi
0: aku, lain kena daw menilin tuan hilat ku tuma
1: aku, anu-anu
0: lain kena daw naku ngahilat kabun-kabun.
1: Oh, aku tadi kau bilang kabun-kabun tadi di JOT dat. Aku nak kau agak-agak mengisila dat. Ugui, aku nak bagi hatid malahing. Aku nak.
0: Seduh, seduh kabun no.
1: Cuba nahan pun tengah taruh-ruh lah.
0: Seduh kabun no.
1: Ayah seduh dulu bagi ah ngak dah. Ibu sed adalah ke seduh recorded 30 minit memenau.
0: Ya ya, ba. Mereka biar belum sepasen no.
1: Babaham pun si kau nak kepiatin nak nombor 2 aku di dasi tapi no di telefon pe no
0: ngangka di hadiah ya
1: ah kapag lupa aku mah pada ada dia pe nanti pada nak anu ah mega apa amma masa aku pada kampung tante di kampung kapa mega di Yuliam no dia sakidaki da wala sela harap aku pengrong seti lagi Juli me ada aku ne Juli me kena ko nak mat pasan ko ba yun naman siya pasan na lagi i-kampinayin ko lang kampung ko ko tabulod magala pag anakan ni Sika ingam sa tour ako lagi lihuan na mamasa na pag anakan ni manika dahil at kampura tao ko tabulod lagi tanga kumbalutan na siya Megali Abdul Malik Isabin Mikalio ni Johnny Lunog lagi i-Adila may pagang sagi may Marius Marudin po si ko di pasan no dito no Marius narong ako pasan no di ami i Sinsan Jimmy Rahilod i Johor Baru ami Lucia Tati Bibi lagi i Julita Judith ako nga lihuan ni Rose de Chugud iagang na kayo madang i Koyokmen ni Pisurus i Paulus ami Johnny Upin nandiyay nga ami Jar Gimbun Yubog, Gait Bantay Tamparuli nag-i-asip ilungkin, nag-i-dansi kung si Kono, pasan na tino dansi, nag-i-tumas i-sintom nag-i-jalina nami madya kong majuna dahil matungong kulat kahit itiko ang balutan na suswati magaldi Jaymol, dahil kampurungos tapokon i David Sando i Kelsey Kale lagi i Liman dahi terlabo kaningaw lagi i Arini Juita Jelios i Lain dahi kamabung i Norumbay Pita yung pagpasan ko dat kapistanangan dat tatuong lansahan dat ang walidali dat ako kasi dati kitikita daw ikakana dito ate nga umulidap makiano ko sinding
0: reta na pagkiam
1: sinding na padatid karyan ko pongkapan ko dit pinayan na hilaw kamung gaurit itsungkad sungkad turali ka nga ako ilan ako ilan naman misesan tinding na di nga tajok na pom sungkad sungkad turali ka
0: ba walang kumagihon din okay
1: ba okay ang palamusan na daw at kahit pasan ni Abdul Malik dot abingo na po kumagihan tiham parang ako padan na sudah li Abdul Malik lokal di Rusto Rahyan sudah li Abdul Malik
0: nagi nga aw ko kanto o kabot WhatsApp bay nanti harap kebalingkangan do WhatsApp ay.
1: Oh mga gali pinapahila nanti no kay ba kurahin pala
0: ba pun sikaw kumadi ka kaya
1: mga gali po
0: ya pun sikaw kumadi tampulan mantadid kampung kapatam paruli kada ko babingi bagya gumuli ako kawagudino tuman ko pa ikayod parang high sinding dat katilang musliti mamilihis takapaginawad damot Itia sinding di Adibnasius Linumis Bawang Sugo dan pasu tenan kun papauni sinding dat beras Bisaya manta dimika ini piku kinang atau kau.

0: Ya, tapi ni kau bina jam ke apa dapat na pada minit dah tertuang. Pasti kau di kayut kakal. Pada miam pada gede itu di keselimbahan ditik ya. Itu mungkin kau maya ada RTM klik. Taika ir radio iswang kerita. Taika aku mah di kayut mungkin kau dah itu id live dah di Facebook. Kau senangan mungkin kau keselimbahan baras dusun. Alam sandat tu dapat sinding di tepi noniku. Dah tertuang bina suai ke sinding di penikian utama lu toko. Nali hiskau nak rengau. Harana pa talunggoy na ginawangan eh do tama di kalulunggoy na ginawag ya. Makakal to ko pa jam dat kedua babayan dat mamaramit pamalhawan papalambus pasan maya detit pamalhawan. Adia mila ko menelepon dat timpo diti to hiti ko sa ditin paingan dat di kayud pamalhawan. Halo. Halo, kapsinangan to ang set.
1: Halo. Kapsinangan to ang nga DJ.
0: Set.
1: Ya gang, mantad kayo madang.
0: Ya gang, mantad kayo madang.
1: Oh.
0: At minangway madang.
1: Ola, asa mo da nakawad si madang ito ba?
0: Ala la.
1: Kaya? Asa tiguas.
0: Asa tiguas dahin na?
1: As na nangoriyaw.
0: Nangoriyaw kaya?
1: Oh, no patuwa, no kalahing niya.
0: Ba. May kapiya ko lang basa.
1: Siyakan po diyang mamuali na ito eh.
0: Hindi nagi, kinamamal kaya?
1: Ya, to ko eh. Mo sa to kamahalan ng korang ano mo ringgit, tulo ringgit.
0: Nakadit, asima po dat, madangong pigaragarab kiyo.
1: Oho, pigaragarab, itandang-tandang.
0: Ba, may kapiya po lambos sa pasan no?
1: Kapagulo po, kumapa di ka ulam, yung pagpaginakan no? Man, kung hindi po lambos sa titamal at sa Bal VPN, magali at tampulan. Kung si Kori, pasan natin at tampulan. Abdumalik, Idanao, Amilungkis, Amiradila, Jenny Upin, Amsawa, Yubug, Itum Poruli, Thomas, Jenny Lanog, Sintom, Koyokmen, Marius Marudin, Eros Datsugud, Ami Petros, Korsikori, Pasan Pinot, Petros, Ami Dansi, Dito Aran, Ami Biduan, Dekay Bulang Bukit, Mampay Pasan, kapisalangan dat tatuang dat tarau konom ang kapisalangan ni kidat madap dat tatuang bayan ang tabi pibabasan ang kakana DJ ang sikaw na
0: ang pasikaw na ka pa
1: ah sikaw na kamigal po
0: ya pasikaw kumadiagang mantadi di kayu madang kirasuk dat taragang iguas dat timadang pasikaw kumadikagang kumadikayo hit harapasan dat man palambusa palangilanga parangahan kumakamulutan mila ka manalipon na tiyong politik ya kada kau karutuma ito ingga mati karutuman diti at yate nga witi mauna awilaan diti haranga mia putaput ngayon pusad kya nga dadamot ko mangin di kayo di pamalahawan harapasan takit ako mantadi pladius binsaun palad kapsanangan tambalot it painto daw pod mambalot di JOP tatuwang rasadap diti kadao taririmo da id kalidasan kadao pansikaw kumadika kya pladius to nakasiwat dami na masan dahil ito panguminan dat Facebook ya nuredi dadamot ko dat maganda di kayo di pamalhawan arahian akong papailang di kayo dat kawayan datawan dat swab tadaw dat katuruk ya tari bulan ke 2006 tulan katuruh 2006 penang na pa di swaban nga madibut ni waya ganit ibipir kayanan ilabus dat kakadayan panang sasadapan madibut ni waya ganit ibipir kayanan ilabus dat kakadayan ang panang tatuang madibot miwaya ganit tid pipira kayanan adiam kainsanay teka kagumuan kayanan id pagunda sabar suwab madibot miwaya dat ganit adiam kasasarit ako na dat kamayan naman tangantang dahit id laman web rasmi dat kapisan meteorology Malaysia adilad tanong kawayan itawan may dat elan tako kawayan datawan dat masa-masa may elan tako mamalan nuno karajad ke sudang te ke kapunang nagi kangam kad datako kya ada timpo-timpo dat madrasa ada mita sinding penekian di tepi na itako tambalot tako di tino mantadi Petrus Onggo penekian di Petrus mantadi tambunan Petrus om Petrus miniagal sakot tetamau kinang atako

Ya, terima kasih. Itu pisan seruput kerajaan perintah Sabah ki guna mengadang penudangan dari segeleria geleria teka mini museum ku kemaraja perintah. Meningkana nilai terikanan dat menurut perintah pegun SKN it keraja bebas takawas it serupu keraja perintah pegun it bayan menteri Datuk Seri Panglima Haji Nur dit pina peboros the hal dila mina boros dat galeri dila pakitanan dat dokumen teks pasan om penanserahan kerait dit SKN laid kampai dan kina suratan kina gempatan om kina berwanan miangai kina pemurwanan dat tikid SKN. Adiam ki ketumbayan ida tu ajiji dat gileria dila silil longkod pengilaan mantak peburu sektor serupu keraja perintah nakabaras dawiti dan takinantakan sanjungan budi tautan legasi dit SKN laid Datuk Seri Panglima Safaruntung di Kota Kinabalu. Mantan dengan dila ida tu ajiji minanaha pemagatangan kinema di Datuk Safar mantak ninggi saman no kinahupan Daud kinema raja serupu keraja perintah Pegun DT Datuk Sapar akan kena kanun dan pinapain kas kena perkisan serupu keraja perintah Pegun nganagi kena simpanan tersenang mengenai keberuanan teknologi kepailaan wa kena panga pinapa digital penguludan keraja perintah menyampai pinapain tutun dan perintah dabal digital di sistem keperikatan perintah. Adiam Datuk Sapar pina kerja sebagai di SKN Sabah kehepad untuk ke apat tulan ke padam isa 2000 padam siam pagulu nak pinsin untuk ke dua padam walu tulan ke enam tahun nabaina Datuk Sapar nabaina pina kerja sebagai penarikahan Tanjung Aru ke development sendirian Berhad itu isa komponen kepabit perintah siribat kopisan bayan menteri nak girat kuasa dan tak kaisa tulan ke enam 2002 pada menam. Tapi nak kawirin tak berabar datang ini badat mata kopi langai tetung lebay nama. Tilam busai dia demi apa ada gak? Miapai dat keselimpahan beras dusun untuk harpa tak berabar dat man kopi langat dino. Kita nak tak kau sinding dat ketilam bus manta di Dabrasia tunid sundatang hitretan dat tangan.

Ya, tapi kau ini sinding manta di ready badang tolong kampungan kia aku mah di kayohet pengen di kampung kada kau pinsing bandar-bandar kia kampung kada pun kampung nah kada kau kada tu mai te ke kayak ku mai dat mengakun de tulun kau kampung tu tulun nga wi kampung itu tu kemudian dat aku kopi gua mau tulun di kemudian dat ai sekampung ada mesian sama dia lah. Hari tay sa kampung it kemudian dat na susu te ke pengin dah hilaid bandar kia nga serat ke pirum rumah dia lah nga sian nak pi yala tu kemudian dat tay sa kampung seran pada har keramaian-keramaian kantakan-kantakan megal ke Christmas te ke hari raya kia nga ko guman pada tulun am ising karja ngawid kota Kinabalu te ke bandar-bandar kia nga nuride serat har timpu-timpu di kami yang terpatut dan mulai kampung nga aw ya lah mulai kampung kami yang terlunggu nang kaginawa dia lah dat ay sa kampung ini ke ilan na kami yang ku dat kada ko kortumay dat mga akun dat tulun kau kampung kaya tu barakat man ta demi namangon dat nasusu kau dahin na kampung mukuman lagi di kayo pengen dah iti penderes dat pitas kaya kemudian dah iti timpu-timpu dah madrasam iti lebih-lebih pengian dah tisan dah bawang menagi rahat lansan dah tertinggal ikau kumad tongus-tongus teka sarup-sarup di tengah lagad kena ngata kau iti sinding dah ketilambus mentadi jesri di gusip Sumandak Pitas kena ngata kau.

0: Lima na minit sa ngadaw, dot mangintong, ang pasaugwaig, dit paintimong ang milad papanak, dot nandoy idis, it sarili walay no. Pasauga no, tulang dila, mila maningalig niyawa paganakan no.
1: Cegah edis, cegah dengue.
2: Palan Balajaran Malaysia RPM 2020 pada menam 2030 pada lima napo ngapalan strategik timpu tanaru dit mongolon palan keburunan Balajaran Malaysia PPPM 2020 pada matalu 2020 pada lima menyampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pepompit kompetensi digital om kota Renongon. Menikid susumikul manting kanano mamagampot rontob kompetensi digital intermediate sawat om kikomilan sosio emosi om physical dit osono.
3: Ito pa pelangon ko di kayo hat kantakan tepensel teka penting in kasarahan dat pamagunan. Iti tari bulan dat kedua na pada mana tulan ke turu pensuang lagi dat pengistiharan dat kini pemerintahan sendiri teka kemerdekaan dat Maldives di tahun 1965 menagit pematerayan deklarasi Potsdam di tahun 1945 menagit penggumbalan undang-undang hak tulun dat au kahimbagoy di Amerika Serikat ada ito undot 1900 irinat pipirat kantakan data pensel dot kapanhak data kemelaan ditit nuno pakasarahan dot nakindalan tika kantakan dot nakindalan dah itit pasarilih dot pamagunan kaya data senang dot milad maruhang data kemelahan dot pendalan ditit kapasian ditit.

Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2026 Ngapalan Strategik Timpu Tanaru Dit Mongolon Palan Keburuanan Belajaran Malaysia PPPM 2026 Miampai Tema Merapatkan Jurang Meningkatkan Mutu Meraihkan Kejayaan Bersama Pepohampit Reformasi Belajaran Kepegulu Maya magawit panginwaguan kiguno, maya koin tutunan keperegisteran tumanud kasagaon kinawo montok kesuangon kumah daraja koiso.

Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2026 2035 Ngapalan Strategik Timpu Tanaru Dit Mongolon Palan Keburuanan Belajaran Malaysia PPPM 2023 2025 Miampai tema Merapatkan Jurang Meningkatkan Mutu Meraihkan Kejayaan Bersama Popompit Belajaran Menengah Wajib KPM pinapasadya ginaris penudukan kepegiratan dit popohampit karaja kesuangon kayanan sikul menanuduk om pamagantangan.

Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2026 2035 napo ngapalan strategik timpu tanaru dit mongolon palan keburunan belajaran Malaysia PPPM 2035 meampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Popompit kompetensi digital om kotoronongon. Menikid susumikul manting kanano mama gampot. Rontob kompetensi digital intermediate sawat om kikomilan sosio emosi om physical dit osono.

Kapalan Belajaran Malaysia RPM 2026 2035 ngapalan strategik timpu Tanaru dit mangolon palan keburonan belajaran Malaysia PPPM 2023 2025 meampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pepohompit pepengkawas pemugunan Dwi Boros. Montok pepegirut pemugunan Boros Melayu Om Boros Ninggiris Idnayatan Sikul. Kampaino, kaintalangan pengadangan kurikulum Maya Misusuhut.

Rongok am irongkau rangangai kasarulan radio ang TBRTM ra atiatiak intokmin bea mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

0: Tayar Siasatan Jenayah Cyber Amurti Media Kopisan Siasatan Jenayah Komersial Polis di Raja Malaysia Nakaram Petra Muporam Talu Kalatan Komersial Bobokono Kerdai Akaun Makau Scam Love Scam Jenayah Idagang Business Email Kompromis BEC Memparung Ranumbur TSC Ira Ondok Magabau Ayuk PTW Skim Pelaburan Ondok Memparung Alung Ruit Palasu, Mata Uang Kripto Am Pengubahan Uang Haram. Amun rindung kau ru skema rakyat tido, kali pau nemin Pusat Respon Skem Kebangsaan, ranumbur siam-siam tulu, kapam ra CCID Info Line, ranumbur umang sak talu, dua sak-sak, sak duo, dua duo. Kapam ilaimin da semakmur.rmp.gov.my, kapam ra Facebook rasmi,
1: NJS, JK, PDRM, and Cybercrime Alert RMP.
0: Paita kau karung ras kembang.

Sorak tetangga ro rat kina selatan mokondo rondok pulu Malaysia tetangan yakinnya pulu layang-layang ragalur 300 km antara kota Kinabalu pulu layang-layang santayaran antara kepulauan Spread Lake ando inalungan ru saujar Malaysia kosan magalung rakan sayan am kedalatan ru pemagunan Rabila 1900 balu ngopor pulu layang-layang setepatnya terumbu karang ayuk ando malinjau patra rat mentu am lumabui patra rat mit Malaysia rayusno nang kali ra agis nampasau kera pulu layang-layang ti pulu ra setepatnya intara ra 1900 balu ngoporam talu saujar Malaysia inataran magalung ra pulu layang-layang niak nampatanau ra pulu no Malaysia tangan Raginoti pulu layang-layang mokondo ra landasan du kapal mansiam radar am pangkalan du saujar kosan magalung am mangampin ralilut strategik ragitio pulu ragitio ragalingi terumbu karangayuk Raginoti sikan bagur Vietnam pemagunan kina Brunei am Filipina internoyora inin topot langkaya ra amposu liliut yakinnya gas asli fosforus umau am ampos marin kedaulatan liliut Malaysia salah kayuk pabatikon rapeta kak yono ondok tinirong takau am matang alungin takau tojo.

Atan ginyo salom kepialu. Salom kepialu ibiton rurondo bakteria ando mekondo ralom rara sesabu am tatair ulun atan kulan iyo sumabak. Yono mayarakanon am inumon ondo najamalan kalindu ondo majamol am mayra bulungur am nayuk tatai. Tetandu salom kepialu ikine man salom am ulu marwol malami tulang am mangkibo tinai marwol ama pagun tumai kapam sembelit am inan maka sesorom. Rolan mananingapur salom ragitio sabunon am baguin tojo kalindu ro kalope mangkan amalupus intora jamban manginum ratimu ondo pinariri kapam timu mineral baguin kikinawa am sayur-sayur ro kalope akanon am tobin nakanon am inumon maraginyo kalo arapin rubulongor alungin kapasawan kayakan labi maligang am monsai.

Itino kusimbahan pos kadasan sabah VFM. No ikot finasi, osu au tomaimo. Kanau kanau, kanau mo kinongong.

0: 明日は会うと思います。
1: Pohim Paso Jalur Gemilang Idhamin Upis Om Hinominon Pengidopuan Miampai Noponu Kepantangan Biyono Au Pesendot Itana O Jalur Gemilang Kadado Dizo Pemid Pahat O Jalur Gemilang Ivado Memoguno Jalur Gemilang Sebagi Hapik Dija Ponokop Kakamot Teko Pekitonon Tomod Au Kampai Ahal Pembida Negara Gunon It Kulita Montok Ababazan Zetan Malaysia Kadado Dizo Jalur Gemilang sebagi gansing. Toki tono-no kepentangan miampai au mi bos untuk maso pengisapaton Jalur Gemilang om untuk ponizon hozo negaraku. Malaysia Medani, sejahteraan dinikmati. Pason mantan RTM, teman setia Anda.

Oh, dia pun apa nama-nama Wuhan dah kata. Tapi naik kongan, Fik. Dah dek. Tentu ni apa dah... It kehansanan dah... Anu apa yang nafazaan dah dasam dah seminggu, Diti. Menang kata Wuhan tak kata memang kumadi menemang untuk insan pabagu non-wan tak kau dah... Sangat apa kau dah... Kesifatan dah mintong dah kena vaun terdau, Diti. Kesifatan dah... Musik. Musik dah dah kau zuzu vaun dia sogit bagi. Tapi naik kau ngavi. Aku pun aku mah dia zungavi id penong dai tawau. Siau aku mah dia zu aku mah dia zu no pitan do hizud penong id tawau kya. Hansan do tomai mo ko do id ko zu bo do ko mo higan. Tomai mo no do anu iti. Tuman do anu no pai penungan ngavi da mongung wasa ngavi do tumuguvang do kantakan di do ya na da hizud penong dai na in tawau sio kama dia zo ngaving aku pengen dik kesempatan bos kada sandung ko seperti tomai mo membai ko dogo izo i benjivino hey hey hey pasik pasik pasik memasik dia zo sinu au da pemasik da ngo subab di tepi nai ko ngavi mana parto ko da papa sio gina foto ko o mansan da pom pusra di tiata tamis ko da oh mohisan ko da mungkin ngo da kesempatan tok da ngo subab da tada upai di tepi nai ko ngavi baum. Kano, mungkin aku kesempatan bos kadasan. Ini ikut binasi aku swau, tomai mo VFM.

0: Kopi Pusian tapi Malaysia Madani. Miampai ko dago doi Benjivinu doi abal mantar Sabah VFM. Kapagawa na po nga tuhod abal. KM Bendahara, papapantod kawakasan Maritime Malaysia in Kawaigan, Sabah. Kotinanan Kabinet, papapakas kahubusan kinoizanon na tuidong. Abal pa impono. Montok papatantu kapataundaan Agency Kapukwasaan Maritime Malaysia, Maritime Tumay mo id ni Kokoton Gontob Takavas, minggisa mo kapulintaan Pisampuvan, papapantod vinakas diti Kaumuhigan Maritime Pogun Malaysia. Maza kapobian om kapopuvan kosudong, kampay no, kapogonuan bakang kapal Maritime KM Bendahara. Minabos i mohingon manunuat kamuntilian suwang pogun datu Dr. Awang Alik Jeman, kapopuvan kuma bakang kosudong miaga KM Bendahara oko no pokokanu papoing kavas binakas kalaja Maritime Malaysia nga ada di iso kapopuvan timpu tanau montok manantu komohigan kapatutan om kauhanan pogun tomoimo ogompi. Nabos di sido ino diantok ababazan pamanganan KM Bendahara id lolokiton Kota Kinabalu. So ginumu tau ngapot lizong linggit pinobi montok kalaja ngavi pangumbosian pinghudaan pakalaja om nogi kahazagan muhi KM Bendahara kuma id pogun mantad Baltimore Amerika Syarikat. Namot liho koy zonon bakang nakamoy id Sabah na po nga iso tanda i okito mantad pinggi saman do kapulintaan montok manantu kumuhigan kavoygan pogun tomay mo umuhig. Papanaon o kapal diho montok kalajak po imbida kampay no Zone Economy Exclusive Pogun Malaysia. Pinasoto di huguan patunod Maritime Malaysia Laksmana Maritime Datu Muhammad Rosli Abdullah popontodon nogi do KM Bendahara di TV Nakas Maritime Malaysia daid kapamanan magisusufay kalajak kampay no kapakuasaan ko tulan kalajak magium o manampasi miyampay mintamong kumuhigan kovoygan Pogun Malaysia. Bapak Inerti Maritime Malaysia kifahim sisam podom isok kapal toin sanan ima panau id Kovoygan Sabah. Tui dongon o isok kotinanan kabinet montok papawakas kegunaan om pemuhizan asil kinoizonon. Tu tulus ino do kapamantod kepenguhudan id pihatan kemuntilian om agent kepolintaan. Minabos si Montili Pidagangan suang pogun om gatang kalalahano pogigizon Datu Armizan Muhammad Ali. Kopo nuidangan kotinanan diho i nokunan diontok pitimungakan Montili ngavi di kopodom himobuhan kotu nakatahib. Piso somo kapapapasi pavago tuduvan kotulan om pinggisaman. Montok poposindak di tiababazan kopoin tutunan om hogo nakadagang id suang pogun. Miampai kapatadan asil kinizonon kampay no manguang do humansan id pangudalan. Kotinanan kabinet diho man ponikon di kumaduvo huguan Montili isida penogi Montili kaundahian vinakas om kosimbanan vaig Datu Seri Fadilah Yusuf. Namo diho KPDN minaganuhang sebagai kaupisan kopenguzuvan. Kiguno pemusavan do kaupisan kotainaan ginimuan Sabah do menuidong iso hivang teko museum to nini paka kalaja kepelintaan. Miampai kepo guhonan kumatikon menunuat kepelintaan pogun SKN i iso kalaja takavas no kozo daid kotainaan ginumuan pogun. Minabos i Vozon Montili Datu Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor i minangatag ahaliho hivang niho kanu papakito gugunoon ikiva kupayan pason sinuatan o makasavan kagumpit pakakalaja hide SKN. Kampay no nangazan di nakasuat o kahantazan mantan iso timpu kuma iso timpu kasudong miyampay kapamuanan potitikid SKN kagumpit. Tumazan ni Datu Haji Ji hivang nakamoy kanu dumadi hongkod panayzukan montok katundan bogizan katainaan ginumuhan. Minamasa di sido dahil ababazan sanjungan budi tautan legasi pakakalaja Haid SKN Datu Seri Panglima Safar Untung id Kota Kinabalu. Untuk penonggi diho pina pungkap i Datu Haji Ji pemahagaan kuma di Datu Safar Munto kalajja tanga vasi om sokodong kuma kotoinaan ginumuan pagunditi. Datu safar oko nopo ko nakahantoy na pinapoy safat o gontop inuhi kalajja dahil kotoinaan ginumuan pagun nga nakano suminimban kuma di tapasi kopi pahut miyampay kahaban om kabuon teknologi kapoyan. Wokon diho na po ngahang pendigitalan dahil kapanoinaan kapalintaan miyampay pinapoyin tutun kapalintaan taba digital dahil kalalahan no kapahumusan kapalintaan. Nopihi i Datuk Safar sebagai SKN Sabah kumuupod di untuk kaapat buhan ko podomiso tahun 2015 si Zam paguhi do minamupus kalaja di ko dubong podom bahu buhan ko onom tahun diti. Bainan diti nopihi Datuk Safar sebagai penikon Tanjung Aru Eco Development Sdn Berhad iso company kegompit do kapalintaan idsibo kopisan wazon montili i tuminimpun di ko iso buhan ko onom dubong ibu dubong podom onom.
1: Kakal ko po, makinamaw abal itpogun.
0: Abal na po niti nga sumahimbaw mantad Sabah VFM. Ning kakaton hizud monigog id tawaw. Gisom di jam ko tahumin sa sadop, tahong atus tahong abadam himo, magigizon na susaan hizud. Papampay si zam nga po damanom kohaminan Pinoy zon id hongkod po nohiya namot PPS complex po tawaw. Mantad ginumudi ho, dubang atus opod tuhun, papampay tuhun nga sukod, sinutanon atus iso tanganak dubong Abrahimo tuhun hongohoing om vahu tanak topodo. Hizud minonigog inantakan di jam kota humin susubab di Konyab no kapamayumbak dubong Abrahimo ko kampungan kampay no kampung Tanjung Batu Keramat Tanjung Otentik om kampung Tanjung Batu Darat id kinaisonon dun Tanjung Batu. Untuk ketubungay do kapabalan minabos iponikon mohingon paguhudan kasusahan sanad uvang JPBD Tawaw Muhammad Sofian Muhammad Said Kozuvo Hizud mamasono tumundohi gontob vaik bavang nakaluput do nakatun no di jam kopo do ngusubab mantad no do kinotoduan asam id kinaisonon no pitan minanak jaminan JPBD Tawaw kapataundaan sa baby agency tamaymo id gontob takavas om kapagukaban PPS pinauang onuan panimbangan tumanod kosulangan. Mantad no do kinantakan hizud menigog do nakataguvang not Dono Tagufang, PPO kinaisunon in Tawaw. Pinapahabos kapayahan o kaupisan kahidasan kinaisunon Tawaw. Do kapanutuban namot katainaan timpu pakalaja patihambos in klinik kahidasan Tawaw. Maza kapayahan ipinahabos in hivang Facebook no kay magondaw. Panutuban diho tuminimpun di Konyab. Muntok no do kumuhigan iti susumakit tuhun ginumuan o pakakalaja kahidasan. Pinasawa tuhun ngavi. Tatamay mo tumanod ko bayhan ka babago maza kalalahan no ino kay magon ko pisan ko hinasan kinisunan tawaw montok konuan ko bayhan sumusut ko komoy kaladya ko tainaan ko hinasan. Magisusupay babazan ikagazat o zuvon iduvang tenem tumimpuun buhan ko si Zam gisom buhan ko padamiso taon niti. Piso sa mayno dakano paposindak ditibogizan katambuhuzan miyampay kapamuangan kapamuang ekonomi tuhun kinisunan. Minabos, imontili pamuta naman panginasadaan o pamunan takanon Datu Jamawi Jaafar Vokon ababazan tagazo ibisoso mo papanaon kampay na tadaw mumumukabun pumugampizan o manginginsada na satan pagunsaba kalamazan bunga kalamazan gumina bobavang o mababazan pomihusapan ababazan ako mo'y manak magisusubay kapagatan kiimpon pamuta naman katambuhuzan kololoizan o pamugampizan kinaisunon posoyhi kadisido pangazuvan na babazan ako mo'y pisoso mo kapamagazat ko'y katan nibuvan momimiyombo mantad patutongkop sabah miyampay adadi impon papointutun tenem iki kahansanan sabagi ti koton egro katambuhuzan kay mazaan kobasanan miyampay asil kinaisunon. Tuhun spot tong muhok id Sabah kiguno do tumihambus minggisom papaing kavas ni kokoton spot to sosandi miyampay au papatovi vin nasi balajalan sabagi kokowi timpu mikot. Pangunsuban diho pinabos di kumuduvo wazon montili isuda panogi montili kausinan Datu Sri Panglima Masidi Manjun daid pason daw id ababazan panuntuban piboyan spot padang council spot sikul MSS Sabah kumo himong panumbahu id ranaw. Pasuan daw pinahambos di manunuat politik kemuntilian Kausinan Sabah, Johari Suhaimin. Pinasoto di Dato Masidi kahantasan songhun tuhun spot okonko sababa tukuan maza pengutipan midol ngapain ngangkup dotu manud kotulan kepemuanan senduvan itinimungan om kotumbazaan sundi. Minamasonogi isido daaw gigina kuma sabebi inak hantoy om tuhun spot ngavi inongopihi mobi sabah idnazatan council spot sikul Malaysia MSSM. Namo diho tinimungan tawaw na kay magon na kalimbaw tayin sa nan id piboyan sa ngayon na kapanimong lubang ang permiso midol amas para mapat piok om sisam luzang tang kaduvo na nahantoy na tinimungan ko takin na balo may ampay po naman om amas po naman om piok om po naman tahu luzang tang katahu na ano na tinimungan matatambunan may ampay sisam amas tu piok om tahu luzang piboyan timpuriti pinapagito piyo hiban di tabakas mantad lubang ang pram tahu tinimungan minibay. Onom tuhun spot ipointa tahib binasi nagaan nogi sebagi mononong kibay kakususan tapasi o mononong kibay konduan tapasi tumanud bogizan umul. Itpumpusan kinungozu pagwiti tuwa dabal. KM Bendahara, Papantod Kapakasan Maritim Malaysia, id Kawaygan Sabah. Kotinanan Cabinet, Papapakas Kaubusan, Kinizunon Nutwidong. Ika kaniti abal mantad Sabah VFM abal na pariti nga nuhud di Jeniora Mahin mantad baugisan ng berita awal semasa om pinadahin lain bos kadazan ni Richard Soilian Malaysia Medani kesejahteraan dinikmati papiwasian.

Lepas itu jam kau nom apat ngeparam ni nom minit dong sebab id pagun itu kau tu mereka ngavi kopi bosian dong sebab om tapi pesan dah terang minggu kadi morin kinjau om kumada ton senan kino bangan kau ngavi di sebab BFM onu abal dia zuan sana pasti hidas om suau nuda tokau tamai mo do tiki terau yang pai balakat tersimak mentad mina mangun kadi morin kinjau diti om I semusut na po nga vi I kinupa nga naiti nga vi in Facebook na Sabah VFM Emily Valerie Sabinus Gabu Rachel Lim Andrew Locunto I Datu Elizabeth Morris Mary Ann James Shamfuk Julita Margaret Enna Yap Utut Gina Gina Angelica Ujik Charles Loginon Sylvia Olivia Chen Jinam Tiansim Luciana Gan Mel Andu Mary Chua Kasni Boyok Om Ogumu Kopo Diti Facebook Nasabah BFM Ketua dan Kepimusian Kemadirutain Senan.

Ozo di Joseph George P. Loling Hozuk di Ina. Om Hozo semusut na baditi. Ongo di Hozo di Morin Kinjau miampai diau Tuhan. Ngo pasti sutaran mentok kumadi zu angan angan makin ngau dah hozo. Sangka tahun Vincent Jubili kakal ko dari Ginavo. Kira ngau tako Morin Kinjau miampai diau Tuhan. BFM.

0: Evan jam ko tu pada manam minit udah ngusu vibe it pagun atau kau tu benai kau ngavi om kuma dia zo ngavi dia nanga angan nangan ngavi dapat babuzu the person kuma maza dari the WhatsApp dia om sio no tu ki kau bohingkangan no WhatsApp do sebab VFM ni ti jadi yung pabuzuan dia zo ngau kau dia basa ngavi ngau punga tamay mo kibada TikTok om nagi itia Facebook da sebab VFM i abasa da atanod dia zo otai ke pabuzu da pason dia zo ngavi kopi pasen na dong suvam kari Jeffrey Antang Maritain Sanan Suzy Logimit Lucilinda Wurit Oyo Elizabeth Beth kopi pasen dong suvam kana gidi Joseph Gino Liti kopi pasen na tanaw minggu kumaritain sanan kana gi kopi pasen gadi Clay Ignatius Omi Angela Skijip tapi pebasan Omi Asyikin Angkangon kopi pasen kuma datoin saran kadi Asyikin Angkangon nete Omi Yumo Kopokia e Marius Moridim kopi pasen ang sebab kana gadi Marius Moridim nete ang alamai gumu ngawi pembuzu da pason ngaiana intangan ko pano boi nete aku kupo nakahambus masa ada TikTok dah sabah VFM mengadai tingabi pipio niti kinovangan lagi ngabi bahu ngobrol tahun-tahun dah mama sudah pengen tanut miaga di Magdalena China mantan dia di Pinampang i tatawag leho in tawa wete i Defna RS i mamai Jimmy Sol Julius i Elia Zandi Dolores di Arena kopi pasian kemari azu ketahuan tu temai mada poin tanud ngawi dak kesempatan tu kau i Adam Shafiq i Rose Angeline Sela Lucy Bid Petrus di Melia kopi pasian kemari azu tuan senan dan nama kan pemakin dong udah kesempatan di Maze kopi pasian dong subab tadi Maze titi at Facebook dah sabah VFM bah om kan waktu yang bos pemohis gina po miampai dua hozo di Mariana Edward Om Nogedri Robert Angkangon
1: Tuhu toy tema tadau kebangsaan Om tadau Malaysia Dubong ebu Dubong apa menom Malaysia madani kesejahteraan dinikmati Popokito o tuduban Malaysia do kebuon Om pi kopi humagan Moi opiumanan do tuhun ngavi o kepakangan Madani nepo nga mantat kelalahan o kesimpanon, kongkuban, giginovo adang, kebahan om ketundunan. Poposoto kepekangan montok do sabiabi tuhun, nyampai au menutul koin tutunan. Poti hombuson do memaguno logo Malaysia Madani sebagai logo poin bida tadau kebansaan om tadau Malaysia dubong ebu dubong apa domenom tu kepenadan kabordino popokito do hongon imaso angkaton sebagai tanda kepohombusan dandi rukun negara Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Aiso lati do poko himbai tomo jalur gemilang nung aiso senduban guminavo pogun itinavo dotokou. Senduban guminavo pogun apatut potonomon om tamangan moiro au ohit mahik do polinta. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Nopihi kotahung opot Wuhan kotu monikit taun sebagai tadau piambahutan son binaun. Tambahut noponga songhun imi hotokohan sanon dopopopi susuzan tokou manak penuntudukan i ouhi om tomoimo itoning dotokou songyando min sodu okinau bangan suwai. Bos dotuhun, songhun tambahut tomoimo itoning dotokou songyan au momohizo o binaun. Nung kovang noponga inain tutunan dotokou iki timpu miampai dotokou songyan onsiko nopo. Nga, tambahut noponga iki wau pionitan sunduvan i hobi ahom om kitanggungan tegazo domoni dong dotokou paino. Kotawadan miampai pinggi saman om inuhi sebagi tambahut. Kotobian tadau tambahut son binaun mantada RTM teman setia anda.
1: FM. Sizam mo kodong dupo, 2 FM.